0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasat.
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.

dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Let it go, teman Pro 2. Memang kadang ada sih beberapa hal tuh yang ya sudahlah, biarkan saja, biarkan aja gitu, entah pergi atau apapun gitu ya. Memang kadang ada masanya harus seperti itu gitu. Satu kalimat yang jadi pengingat buat aku, dan aku pengen ini jadi pengingat juga buat teman Pro 2. I warn you, sometimes you need to forget how you feel and remember what you deserve. Don't allow someone to treat you poorly just because you love them. That's it. Loh, kok nangis toh, gimana toh? Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Dia Ristanti. Apa kabar? Sehat-sehat buat kamu ya. Ketemu lagi hari ini. Lagi seneng banget dengerin lagunya Siti Nurhaliza yang menamakan cinta. Aduh, kalau Siti Nurhaliza yang paling saya suka juga, kalau duet itu sama Cakra Khan itu kayak gak bisa sih lagu itu, kayak kalau seluruh cinta bagiku yang selalu menentramkan perasaanku, nenek dirimu yang selalu ada di setiku selamanya. Terus bagian ini juga bagus banget sih. Kau bagaikan nafas di tubuhku yang sanggup menggerakkan seluruh hidupku, apa gimana sih, pokoknya ada gitulah ya, menggerakkan seluruh apa ya, pokoknya menggerakkan, intinya tuh kena aja gitu. Seluruh nafas sebagai separuh nafas yang emang bisa menggerakkan setiap langkah gitu. Kalau lagi gak baik-baik misal gitu tuh kayak jadi malas juga gitu. Ada sisi malasnya aja gitu ya. Karena separuh nafasnya tuh tersendat gitu ya. Oke, coba nanti Shirley puter ya. Mau request lagi itu kah Kak Dia? Salam buat semua pendengar setia Pro 2 aja sih ya. Thank you Shirley. Have a nice day Kak Dia. Sehat selalu, semangat. Terus ada juga Catur. Kenapa nih? Udah pernah yo, serius deh. Pernah tapi udah agak lama. Mungkin tahun 2024, 2025 kali ya. Udah pernah. Apalagi aja ya, Catur ya. Berarti tak menangin yang itu tapi. Gak boleh gitu ah. Nakal deh. Gak boleh. Aku udah siapin lagu yang enak banget kan nanti buat BST ya. Oke, Kak Yoyo, terima kasih banyak. Ya wes, teman Pro 2. Sometimes you need to forget how you feel and remember what you deserve. Don't allow someone to treat you poorly just because you love them. Kenapa diulangin ya? Karena aku suka aja sih sama itu. Padahal yo, gak gimana-gimana. Tapi pernah baca atau denger itu dan bagus banget aja. Nanti aku akan update ya informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo. Kalau tadi dari Indonesia ya info-infonya. Aku juga punya nih kabar baik yang datang dari penjuru dunia yang jarang dibahas sama siapapun sih kayaknya sih. Kenapa? Jadi di Brazil, kekerasan terhadap anjing dan kucing itu adalah tindak pidana serius loh, dan bisa dipenjara sampai 5 tahun. Wih, keren abis. Aku sedih banget kalau ngelihat berita-berita gitu ya. Kucing diapain lah apa gitu ya, anjing diapain, itu aku sedih banget. Dan aku langsung skip sih, aku gak mau nonton. Gak mau banget, serius deh. Terus, di Brazil juga ada inovasi medis dengan teknologi 3D dengan tinta biologi sel manusia untuk atasi keterbatasan donor mata gitulah. Jadi kornea cetak 3D. Wih, agak serem juga sih sebenarnya ya. Tapi inovasi yang luar biasa sih. Nah, terus di Cina ada perusahaan yang memberikan karyawan sampai 10 hari cuti saat merasa tidak bahagia. Lucu banget kebijakannya. Ini mah
pasti jadinya nggak ada yang ambil cuti tuh ya, karena bahagia, udah ngerasa bahagia dengan kabar itu ya, dengan kebijakan itu. 10 hari dong, ya ampun, 1 minggu lebih ya. Terus di Kazakhstan berhasil menghidupkan kembali Laut Aral Utara setelah puluhan tahun mengering. Dan ini aku amazed sih, kok bisa ya? Yang keringnya tuh udah bener-bener kering, tapi pulih gitu loh. Keren sih. Gimana caranya ya teman Pro 2? Nah, terus ada juga ini di Cina yang menciptakan plastik berbahan dasar bambu yang kuat dan bisa terurai sepenuhnya dalam 50 hari. Wow. Keren sih ini. Warnanya juga ijo-ijo gitu. Ya karena di sana kan juga bambu melimpah ya. Panda aja di sana juga senang banget gitu. Kemudian selanjutnya adalah kanguru Wondiwoi. Ini tuh ya spesies kanguru gitu deh teman Pro 2. Coba ya. Aku mau Wido Wondiwoi. Wondiwoi. Kanguru Wondiwoi. Ini gemes sih. Kanggurunya tuh beda. Wajahnya lucu ya. Kenapa dia kayak melet gini ya? Jadi kanguru Wondiwoi itu kembali terlihat di hutan Papua setelah dianggap punah selama hampir 1 abad. Kok bisa ya? Kayak beberapa akhir ini tuh banyak banget hewan-hewan langka yang muncul loh. Gak hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa dunia gitu. Misal ada kucing apa gitu namanya, yang memang kucing itu tuh dianggap sudah punah, tapi ternyata muncul kembali. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya teman Pro 2. Cuman ini keren banget sih, di hutan Papua ada kanguru Wondiwoi. Amaze banget, udah dianggap punah, tapi tiba-tiba ada gitu. Bahkan dianggap punahnya udah hampir 1 abad gitu. Kira-kira dia tinggalnya di mana gitu ya. Apalagi traveling. Ya kali ya, cuman jujur amazed banget sih teman Pro 2 ya. Akhirnya kita punya hewan yang langka lagi gitu, dan berada di negara kita Indonesia, karena bisa.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, kita update informasi cuaca terlebih dahulu. Berikut informasi perakiran cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Iki.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Selasa 1 September 2026 pukul 7 hingga 19 WIB. Untuk wilayah kota Surakarta, pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, pada pagi hingga siang hari diprediksi kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Dengan kondisi cuaca yang seperti kami sampaikan, yang kondisinya relatif kering, terutama pada saat musim kemarau seperti ini, kami menghimbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengakses website kami di stametstripahmadyani.bmkg.go.id. Dapat juga mengikuti akun sosial media kami, BMKG Ahmad Yani, yang ada di X, Instagram, dan juga Facebook. Kemudian bisa juga mengunduh aplikasi info BMKG. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih rekan Iki. Berikut tadi teman Pro 2 informasi perakiran cuaca di wilayah Surakarta untuk hari ini. Pastikan kamu bisa terus update informasi perakiran cuaca di website resmi bmkg.go.id.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Hanya aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB. Bila Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin Ruth Sahanaya.
4: Ku ingin bersama-sama.
0: Teganya kau, Liodra.
5: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
6: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
7: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
8: Bawa dia kembali bersama.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Teman Pro 2, mari kita update terlebih dahulu untuk informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan saya yang ada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Mas. Ini dengan rekan siapa?
3: David.
2: Oke, Mas David, gimana nih pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, laporan selengkapnya? Silakan.
3: Rekan Shirley dan rekan Pro 2, untuk kondisi pantauan arus lalu lintas Kota Solo pagi hari ini, pukul 07.46 langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pantauan pertama, kita mulai dari batas kota bagian selatan. Untuk batas kota bagian selatan, untuk Dawung, saat ini terpantau arus lalu lintas yang memasuki Kota Solo maupun keluar.
4: Kota Solo cukup ramai, namun masih lancar. Didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari Dawung beralih ke Simpang Gading, terpantau pagi hari ini Simpang Gading arus lalu lintas dari arah selatan cukup ramai, dan untuk arus lalu lintas dari arah timur maupun barat juga terpantau cukup ramai namun masih lancar. Dari Gading kita beralih ke kawasan Jalan Slamet Riyadi. Untuk kawasan Jalan Slamet Riyadi kita mulai dari Purwosari, terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar, tidak terjadi penumpukan di kaki simpang bagian barat maupun timur. Dari Purwosari bergeser ke Gendengan juga pagi hari terpantau untuk arus lalu lintas dari arah utara sedikit mengalami kenaikan volume kendaraan. Dibandingkan dari 10 menit yang lalu, saat ini terjadi sedikit antrian di kaki simpang bagian utara. Dari Gendengan bergeser ke kawasan Pasar Pon terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar. Dari kawasan Slamet Riyadi kita bergeser ke simpang 4 Ngemplak. Pagi hari ini untuk simpang 4 Ngemplak arus lalu lintas dari arah utara, timur, barat maupun selatan cukup ramai namun masih lancar. Didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari simpang 4 Ngemplak kita bergeser ke simpang Tugu Wisnu atau simpang Patung Wisnu. Pagi hari ini terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar, ada terjadi sedikit penumpukan kendaraan di kaki simpang bagian barat. Dan untuk arus lalu lintas terpantau lancar. Dari Patung Wisnu bergeser ke batas kota bagian barat untuk Mahkuto, Tugu Mahkuto terpantau arus lalu lintas yang masuki Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo cukup ramai namun masih lancar. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini. Kembali ke rekan Shirley.
2: Terima kasih rekan David, selamat kembali bertugas, tetap semangat. Itu tadi teman Pro 2 informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat ya, kamu diterima.
2: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
3: Teman Pro 2 update informasi lowongan kerjaan buat kamu. Melansir dari Instagram di Disnaker Kota Surakarta. Info yang pertama, info lokernya ada Rumah Sakit Bayangkara Surakarta yang mau merekrut dokter spesialis anak dengan kualifikasi pria maupun wanita, memiliki STR aktif, memiliki SIP atau bersedia mengurus SIP di Rumah Sakit Bayangkara Surakarta, dan yang jelas memiliki komitmen terhadap pelayanan yang profesional, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Nanti kamu bisa melampirkan surat lamaran, ijazah dokter umum dan dokter spesialis, sertifikat kompetensi, KTP, NPWP, STR, pas foto 4x6 berwarna, 3 lembar. Selanjutnya info loker dari ini SWA Dental Care yang memanggil kandidat terbaik untuk posisi perawat, front office, sama marketing. Nah, untuk kualifikasinya masing-masing juga ada, tapi yang jelas untuk perawat dibutuhkan untuk wanita dengan usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal D3 perawat atau perawat gigi. Selanjutnya untuk posisi front office dibutuhkan wanita dengan usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal D3. Selanjutnya untuk marketing, ini juga dibutuhkan pria maupun wanita, usia maksimal juga 30 tahun, pendidikan minimal D3. Kalau kamu pengen tahu informasi selengkapnya, bisa saya kirimkan ke kamu info loker barusan. Kamu WhatsApp di 081-327-866-966 atau cek langsung di Instagram di Disnaker Kota Surakarta.
2: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
4: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara

0: wisuda sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

Ah.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, lagunya dari Nuka, teman Pro 2. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget pagi hari ini, makin rame aja di Lobi Timur RRI Surakarta. Karena ada donor darah ya. Kalau Kak Yoyo tadi gak bisa ikut donor darah di tahun ini, gak apa-apa dong. Siapa tahu nanti di tahun depan bisa ikut lagi ya. Dan semoga masih ada terus donor darah dalam rangkaian RRI Fest 2026 menuju hari radio tanggal 11 September nanti, teman Pro 2. Gimana sepadanya? Dari pagi tadi udah ada banyak yang gabung, terima kasih banyak. Ada Libet juga yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Lanjut ada Mas Hendra Dinggajahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Dinggajahan, request Padi Ego dan It Gitaf featuring Dere Setengah Langit buat kru Gajahan. Semangat buat teman-teman KPSI, kalian hebat dan tetap cemungut katanya. Wih, cemungut cemungut ya. Buat teman-teman di Pangkalabun Kalteng, gimana hutannya, aman? Semoga ya Mas ya, saya juga ikut mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Buat penyanyinya, oke, mantap. Top, mantap, terima kasih. Boleh, lagunya dari It Gita featuring Dere dulu ya, yang siap aku hadirkan buat kamu. Setengah Langit di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Pro 2 mungkin tadi yang kamu stasiun dari pagi ya. Terus, mana BST-nya Shirley? Aduh, BST-nya libur dulu ya Teman Pro 2. Tapi besok masih lanjut dong BST-nya. Karena emang tadi Shirley harus ikut agenda donor darah ya. Disuruh nge-MC, jadi harus ada yang dihandle salah satunya ya. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah pengertian sekali sama aku. Lanjut, kita udah masuk jam 9 lewat 3 menit. Berarti ada Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Nemenin kamu masih di Spada sampai jam 10.
1: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, Ngobrol Pagi.

UNESCO menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda. Keris merupakan senjata sekaligus benda spiritual karena dianggap memiliki kekuatan magis. Keris berasal dari tanah Jawa pada abad ke-10 dan mulai menyebar hingga ke seluruh Asia Tenggara. Bila keris biasanya tipis dengan bentuk asimetris dan terbuat dari logam. Sementara sarung keris terbuat dari kayu dan bahan lainnya seperti gading dan emas. Perajin keris yang disebut dengan empu biasanya merupakan orang yang sangat dihormati serta memiliki pengetahuan tinggi

Bentar lagi aku mau ngobrol barengan sama kawan aku dari Gema FKUB Surakarta. Seperti biasa hari Selasa, jadi stay tune di Bro FM Solo. Aku mau sapa dulu buat teman Pro 2, ada Zuldiha di Jakarta. Kemudian juga ada teman Pro 2, aku cek terlebih dahulu di info kontak, Nilam. Pagi Kak, request lagu ya, banyak nih, ada 4 lagu yang di request. Mangu, Sumpah Mati, Batasi Rasa, See You Again. Aku akan putarkan terlebih dulu yang See You Again-nya Wiz Khalifa ya, barengan sama Charlie Foot. So stay tune di Pro FM Solo. Sebelum banget kita ngobrol barengan sama kawan aku dari Gema FKUB Surakarta, gerakan generasi muda Forum Kerukunan Umat Beragama. Di sini aja.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kopi
2: siap.
1: Playlist
2: udah siap.
1: Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
3: Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Yes, benar banget. Di Zona Ngopi hari Selasa seperti biasa kita akan membahas seputar moderasi beragama gitu ya. Topik-topik yang nantinya kita akan bahas bersama Gema FKUB Surakarta. Nah, Shirley sekarang sudah terhubung dengan kawan saya yang sudah lama tidak bersua. Ada Mas Bintang Aji Permana, Ketua Gema FKUB Kota Surakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Bintang.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Gimana kabarnya Mas Bintang? Lama gak ketemu ya?
4: Alhamdulillah, baik nih Mbak, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ikut senang, sehat selalu Mas Bintang. Pagi hari ini...
4: Iya Mbak, amin.
3: Pagi hari ini kita akan membahas dengan tema merawat kerukunan di tengah perbedaan, teman Pro 2. Siapa tahu kalau kamu nanti mau nitip pertanyaan juga boleh banget langsung WhatsApp di 081-327-866-966. Mas Bintang, kalau membahas tema kita pagi hari ini, merawat kerukunan di tengah perbedaan, menurut Mas Bintang, merawat kerukunan versi Mas Bintang itu seperti apa?
4: Kalau merawat kerukunan itu sebenarnya ini ya Mbak, apa namanya, kalau menurut saya itu gampang-gampang susah sebenarnya. Okay. Jadi karena kita diciptakan itu beragam, bermacam agama, suku, bangsa, dan agama. Nah ini yang harus kita rawat tuh kayak kita merawat pohon gitu Mbak. Jadi kerukunan itu ibarat pohon. Jadi kalau misalnya pohon itu kalau disiram, dia akan tumbuh dan akan rindang. Dan akan kalau misalnya pohon itu pohon buah, nah maka akan jadi buah yang manis. Tapi kalau misalnya tidak pernah disiram, tidak pernah dijaga, nah itu nanti akhirnya akan jadi mati akhirnya kerukunan itu. Itu okay. Menurut saya.
3: Iya sih, setuju banget. Emang harus dirawat, dijaga, tapi benar sih gampang-gampang susah seperti yang disampaikan sama Mas Bintang di awal gitu. Nah, kalau menurut Mas Bintang susahnya tuh gimana Mas? Dan gampangnya kenapa?
4: Ya, kalau susahnya itu gini Mbak, jadi karena kita itu beragam terus sesama umat manusia juga persamaan ya, karena kita kaum muda ya, kita bisa menjaganya lewat kegiatan-kegiatan yang berbasis anak-anak muda gitu. Kayak misalnya nih kita nonton bareng, kita kaitannya dengan perlombaan games bareng, kayak gitu kan lebih gampang sebetulnya. Itu kan dari situ kita bisa menjaga toleransi dan moderasi beragama dengan gaya-gaya anak-anak muda. Yeah. Cuman kalau susahnya itu ketika kita sudah bertemu dengan masalah gitu kan. Okay. Nah untuk mencari win-win solution-nya itu kita harus saling ketemu. Kadang satu orang satu dengan yang lain itu kan kadang nggak mau ketemu lah. Susahnya di situ. Kalau misalnya nggak ketemu, nggak ngomong gitu, nggak ngobrol, kita bagaimana mau tahuan gitu. Susahnya di situ.
3: Oh iya sih, jadi... Ternyata yang namanya komunikasi itu penting di segala aspek kehidupan ya Mas ya. Iya ya benar-benar.
4: Iya betul.
3: Ketika bisa berkomunikasi dengan lawan bicara, insya Allah kerukunan bisa terjalin dengan long lasting gitu ya berarti ya.
4: Iya.
3: Oke baik.
4: Betul Mbak, jadi kuncinya memang komunikasi itu.
3: Oke, komunikasi. Dan ternyata kalau susahnya itu adalah biasanya ada masalah ya. Biasanya kalau masalah gitu menurut Mas Bintang di dalam mungkin satu pertemanan ataupun juga dalam satu kelompok itu yang memicu masalah-masalah itu bisa terjadi apa sih Mas? Yang akhirnya ya berdampak kepada kerukunan itu.
4: Iya, kalau masalah yang sering saya temui kadang perbedaan pendapat. Nah perbedaan pendapat itu sebetulnya kadang mendasarnya itu bukan karena hal agama ya. Karena perbedaan persepsi gitu. Tapi kadang dibawa sampai kerana agama, susahnya di situ.
3: Oh, iya.
4: Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin lah misalnya kemarin, karena sudah lewat ya. Di 2024 kemarin berbeda pilihan, cuma beda pilihan aja sebetulnya. Cuman akhirnya kadang dibawa sampai ranah agama gitu susahnya. Iya. Padahal tidak ada sangkut pautnya sama sekali kan begitu.
3: Setuju ya, benar-benar sih. Iya lagi. Nah, terus kadang tuh kan ada mungkin ada masanya orang atau kita tuh merasa paling benar gitu ya dengan sudut pandang yang kita punya gitu. Nah, caranya gimana nih menurut Mas Bintang? Belajar menghargai pendapat yang berbeda tanpa harus kehilangan prinsip kita juga gitu. Sulit ya sebenarnya.
4: Sulit juga sebenarnya, Mbak. Jadi kalau misalnya nih, kalau misalnya kita kalau di dalam Islam itu kan ada namanya Quran surah Al-Hujurat ya, surat ke-49 ayat 13 gitu kan. Yang di situ tertulis bahwa ya ayuhanna su inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Inna akromakum indallahi ataqakum innallaha alimun khabir. Jadi artinya di sini bahwasanya kita sebagai umat manusia itu harus saling mengenal karena kita diciptakan memang dari laki-laki dan perempuan dan dibuat untuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengetahui dan saling mengenal kan di situ. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, kalau misalnya kita ada perbedaan ya kita harus saling cari tahu kan begitu. Karena di dalam Al-Quran juga sudah ditulis seperti itu.
3: Oke, baiklah. Harus saling mengenal ya. Itu ya sih, benar sih. Dan mengenal itu berarti kuncinya juga adalah belajar gitu ya, Mas ya?
4: Betul, betul Mbak Cita. Kita harus saling belajar.
3: Oke, baik. Karena rasa-rasanya juga kayaknya baru mungkin belum lama ini ya. Terhadap orang yang kita kenali pun, misal ada sesuatu hal yang pengen disampaikan gitu ya, lagi perasaan apa yang dirasain, pikiran apa yang lagi ada gitu ya, menyampaikan itu gitu kan, udah menyampaikan gitu, yang lagi dirasain gitu, tapi ternyata tuh kadang rasanya orang yang kita ajak komunikasi itu tuh nangkepnya tuh jadi salah ya, itu kayak kadang agak sulit sih, padahal kita udah mencoba untuk mengkomunikasikan sejujurnya seapa adanya gitu ya.
4: Betul, jadinya salah paham jadinya Mbak.
3: Iya, aduh itu bingung sendiri sih, apa lebih baik diem aja gitu sih
4: malah. Wah kalau diem nanti malah tambah salah Mbak.
3: Nah iya kan, jadi bingung sebenarnya kadang, tapi diingatkan lagi kuncinya berarti adalah di surat Al-Hujurat juga tadi ya, harus saling mengenal.
4: Iya.
3: Aduh itu
4: betul, dalam saling mengenal.
3: Oke siap. Nah kalau di kehidupan sehari-hari nih Mas, hal-hal sederhana apa aja sih yang sebenarnya bisa dilakukan sama anak muda untuk menunjukkan sikap toleransi gitu?
4: Hal yang sederhana itu yang mungkin sekarang itu agak jarang ya, kalau saya melihatnya agak jarang dilakukan oleh anak muda itu. Sederhana sebetulnya adalah berangkat untuk kerja bakti di dalam lingkungannya kan gitu. Karena ini ya Mbak, ini menurut pengamatan saya pribadi sebetulnya. Jadi kadang anak-anak muda itu sudah sibuk dengan gadgetnya masing-masing, terus dengan game online-nya, dengan Netflix-nya ibaratnya kan seperti itu. Jadi lupa dengan kehidupan di sekitarnya gitu kan. Jadi ketika ada undangan kerja bakti, Karang Taruna misalkan ya kan, atau undangan rapat organisasi mana gitu kan, kadang gak hadir gitu. Kadang tidak hadir, kadang tidak bersosialisasi. Padahal ada pepatah gini sebenarnya sih Mbak. Ya pepatah saya sebetulnya. Yang misalnya dirimu gak ngerawung, nikahannya suwung kan gitu.
3: Iya
4: kan begitu. Karena tidak dikenal sama teman-temannya kan gitu.
3: Iya sih benar-benar. Ya itu berarti masih sampai sekarang masih terdengar ya Mas ya kalimat itu ya, kata-kata kalimat
4: masih
3: ya. Oke, baik.
4: Masih banyak.
3: Nah kalau anak muda sekarang itu tadi gadget ya, kayak nggak bisa lepas dari gadget sehingga kegiatan yang dari dulu misal kerja bakti ya gotong royong kayak kemarin 17-an itu kan pasti ada ngecat jalan, pasang umbul-umbul. Anak mudanya mulai berkurang Mas, pengamatannya Mas
4: Bintang. Kalau menurut pengamatannya kadang masih ada, cuman nggak terlalu banyak gitu Mbak. Karena ya itu yang lebih mendominasi bapak-bapaknya gitu kan, karena kebetulan saya kan sudah jadi bapak-bapak gitu kan, jadi ya. Banyak mendominasi bapaknya gitu.
3: Oke, baik. Ya sih saya juga di tempat tinggal saya juga sih bapak-bapak itu wah luar biasa ya mas. Jadi kayak misal kemarin yeah. ada tirakatan gitu ya. Kolaborasi antara ibu-ibu sama bapak-bapak. Jadi ibu-ibunya masak, kemudian bapak-bapaknya ini tuh nyuci piring mas di RT saya itu. Luar biasa sih kekompakannya. Keren banget.
4: Nah, itu contoh sederhana ya mbak sebenarnya ya.
3: Baik. Contoh sederhana yang bisa diadopsi sama anak-anak muda ya mas ya.
4: Iya betul.
3: Nah tapi kalau anak muda sekarang kan pasti juga banyak yang bermain media sosial gitu ya. Banyak interaksinya terjadi di media sosial. Nah menurut Mas Bintang nih, apakah sebenarnya media sosial ini lebih banyak membantu atau justru malah jadi tantangan dalam menjaga kerukunan?
4: Jadi sebenarnya sosial media itu bisa jadi dua belah mata pisau ya mbak ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya dia dipakai ibaratnya ya untuk masak ya jadi masakan yang enak gitu kan. Tapi kalau untuk kejahatan ya bisa untuk bunuh orang kan gitu. Jadi sosmed itu misalnya kita pakai untuk menjaga moderasi beragama ya kita bisa buat konten-konten kreatif, terus poster-poster ya kan, film-film pendek yang kaitannya dengan moderasi beragama. Tapi kalau misalnya kita ingin merusak moderasi beragama dan toleransi, ya gampang aja buat aja hoax seperti itu. Kita mainkan supaya banyak orang yang bisa melihat informasi kita di sosmed, ya sudah, terkenalah kita jadi viral kan. Karena sekarang untuk membuat suatu keviralan, apalagi hal yang buruk, itu lebih gampang timbang hal yang baik.
3: Iya ya. Benar juga. Iya. Apalagi kadang sekarang bisa berkomentar ya, dan itu bisa dilihat sama orang lain yang mungkin juga nggak dikenal. Nah takutnya tuh biasanya ada nuansa provokasi di situ yang berpotensi untuk memecah belah. Nah itu kan kerukunannya jadi terancam ya mas ya. Sebaiknya gimana sih ini anak muda menyikapi konten atau komentar gitu?
4: Harus lebih berhati-hati sebetulnya kalau menyikapi sebuah konten gitu kan. Jadi dilihat dulu asalnya dari mana, jangan sampai kita udah termakan suatu informasi. Tapi dalam Islam kan ada namanya tabayun ya, kita bertabayun lah di situ kan, seperti itu. Karena memang intensitas anak muda sekarang lebih banyak memang memegang gadget. Kayak saya kebetulan ngajar di sekolah dasar, ketika saya tanya apa yang tiap pagi kamu cari ketika habis bangun tidur, handphone.
3: Oh iya.
4: Jadi banyak sekali ya. Iya. Jadi yang banyak untuk ketika bangun tidur dek langsung buka handphonenya seperti itu.
3: Oke.
4: Jadi tidak bisa 24 jam untuk pisah daripada handphone itu gitu loh.
3: Oke. Bahkan itu adalah teman-teman remaja ya mas ya. Yang sempat mas Bintang tanya.
4: Ada remajanya, karena kan kalau kelas 6 dan 5 itu sudah mau ke arah remaja ya.
3: Tapi kalau yang kelas berapa ya, kelas 1 gitu ya, misal 1 sampai kelas 4 gitu ada juga gak sih mas? Yang main handphonenya tuh masih
4: ada.
3: Sering juga gitu, tidak dibatasi gitu.
4: Ya sering sebenarnya, kadang ada mbak kayak gitu, cuman mungkin bukanya nggak semasif yang remaja ya. Jadi kayak paling dia buka cuma YouTube, kartun gitu kan. Terus game, ya game online itu biasanya gitu kan. Nah anak bayi ya, saya punya keponakan umurnya 2 tahun, 3 tahun itu udah bisa buka HP sendiri.
3: Iya sih, saya juga ada mas saudara ponakan ya. Memang dikasih handphone sih sama orang tuanya, sama yang kakungnya gitu ya. Tapi tuh bener-bener nggak lepas gitu mas dari handphone. Dari saya nyampe rumah saudara, dari awal sampai pulang tuh handphone aja. Terus aku sampai kayak udah diletakkan dulu gitu kan. Maksudnya kasihan juga tuh matanya gitu loh. Itu gimana ya mas melihat fenomena seperti itu sekarang? Halo mas Bintang? Oke sebentar teman Pro 2. Terputus sambungannya. Aku akan coba lagi hubungkan ya. Sebentar. Teman Pro 2 juga bisa untuk tanya seputar obrolan kita di pagi hari ini. Silahkan kamu WhatsApp di nomor 081 0877-8669666. Oke, tapi kalau teman Pro 2 juga pengen kepoin ya. Kepoin siapa? Kepoin Gama FKUB Surakarta. Kamu bisa cek juga di Instagram, karena Instagramnya juga ada, aktif di berbagai kegiatan juga. Bahkan ada agenda-agenda yang memang berkolaborasi dengan komunitas lain dan juga anak-anak muda gitu. Kita akan coba hubungkan kembali dengan Mas Bintang ya, dari Gema FKUB Surakarta. Oke.
2: Okay.
3: Ya. Ya, Mas Bintang. Mohon maaf tadi sinyalnya terputus ya.
4: Sinyal ya, enggak apa-apa.
3: Iya, oke, okay, baik. Nah, Mas Bintang, saya next ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas Bintang, seberapa besar sih peran anak muda ini dalam menjaga kerukunan di Kota Surakarta?
4: Kalau peran anak muda itu di Kota Surakarta nanti bisa untuk jadi semacam apa ya, Mbak? Katalisator. Jadi anak muda itu bisa menjadi pioner atau garda terdepan untuk menjaga moderasi beragama.
3: Oke. Dan emang sepenting itu ya perannya anak muda ini ya, Mas ya?
4: Betul.
3: Oke.
4: Iya, betul sekali, Mbak.
3: Nah, kalau di Solo ini kan juga banyak komunitas organisasi begitu ya. Apa nih yang bisa dilakukan oleh komunitas maupun organisasi anak muda ini agar toleransi itu tidak hanya menjadi slogan lah ya, tapi benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari?
4: Betul. Sangat terasa sekali, Mbak. Jadi memang anak muda itu apa ya, sangat bisa menjadi pioner begitu dan jadi apa namanya ujung tombak untuk sosialisasi moderasi beragama.
3: Oke,
4: Maaf ya, Mbak, ini kebetulan di dalam kelas jadi.
3: Oh, enggak apa-apa, Mas. Kayak 4 menit lagi kita masih lanjut ya. Nah, yang bisa dilakukan komunitas atau organisasi anak muda ini seperti apa, Mas, biar toleransi tetap terjaga kemudian tercipta yang namanya kerukunan di dalam perbedaan itu?
4: Jadi kalau sebuah organisasi itu untuk menjaga suatu kerukunan adalah yang pertama ikut bersama pemerintah, terutama di Kementerian Agama dan STUB-nya itu kan, untuk bisa membuat program kerja yang katanya dengan moderasi beragama di dalam lingkup anak-anak muda, kayak buat poster dan lain-lain kan, atau film pendek seperti itu. Dan selain itu juga bisa berkomunikasi dengan organisasi kepemudaan yang lain, misal KNPI, gitu kan, IPM, IPNU, PPNU, ANSOR, atau Pemuda Muhammadiyah, atau GMKI. Jadi untuk bisa saling kolaborasi, begitu.
3: Okay. Wow, oke, siap. Jadi banyak cara untuk sama-sama merangkul anak muda yang ada di Kota Solo dan dimanapun itu berada gitu ya. Nah, kalau misalnya ada case nih, Mas, ada teman kita yang memiliki pandangan berbeda dan kemudian malah mulai menjauh gitu ya, karena ada perbedaan itu. Nah, gimana cara kita untuk tetap merangkulnya tapi tanpa menghakimi juga? Menurut Mas Bintang gimana?
4: Cara merangkulnya itu dengan kita dekati setiap hari ya, tetap dengan kita ngobrol bareng, ngopi bareng, dengan kita ajak terus seperti itu. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang informal, kalau misalnya kita berikan dengan menjudge ya, oh kamu harus begini, nggak jadi malahan. Jadi kita harus dengan pendekatan yang informal dan pelan-pelan. Okay. Nabi Muhammad saja dalam berdakwah juga pelan-pelan kan seperti itu. Tidak pernah langsung, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh kan seperti itu.
3: Iya. Memang Masya Allah, Nabi Muhammad itu jadi cerminan yang luar biasa gitu ya. Jadi panutan yang luar biasa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke deh, siap Mas Bintang. Apa nih yang mungkin mau disampaikan sama teman Pro 2 terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini?
4: Yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement adalah bahwa kita sebagai umat manusia harus tolong-menolong. Jika kita tidak seagama, maka kita harus menjadikan tolong-menolong itu sebagai ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah insaniyah. Jadi penjaga dalam hubungan bernegara dan sama manusia seperti itu.
3: Oke, siap. Tolong menolong ya. Ini emang salah satu, kemarin kalau ngobrol sama teman-teman dari Sekolah Adi Pangasuh juga tolong menolong gotong royong ini jadi satu hal yang utama untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak.
4: Betul.
3: Mas Bintang,
4: ya,
3: sukses selalu, sehat-sehat. Salam untuk
4: siap.
3: Anak-anak di kelas.
4: Siap, ya, ada anak-anak kelas 1 kebetulan.
3: Oh, ya, seru banget. Oke, terima kasih.
4: Kelas
3: 1. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya, Mas Bintang. Sampai ketemu lagi.
4: Iya.
3: Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, barusan tadi kamu simak obrolan di Zona Ngopi pagi hari ini dengan Gema FKUB Kota Surakarta. Kita bahas seputar kerukunan di tengah perbedaan. Semoga obrolan tadi bisa ngasih insight buat kita berdua ya. Jadi pengingat buat kita berdua. Terima kasih. Stay tune di sini, masih ada beberapa lagu yang aku hadirkan buat kamu.

tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

perfect to me. Teman Pro 2, terima kasih yang sudah stay tune di Pro 2 FM Solo. Shirley Anjeli harus turun mengudara karena abis itu dilanjut sama kawan aku. Siapa kawan aku? Oh, Rido Wijaksono. Lupa ya, lupa. Rido Wijaksono nanti yang mengudara menemani kamu di santai siang sampai nanti sore. Terima kasih banyak. Kamu terus update ya, karena rangkaian RRI Fest akan hadir menemani kamu di tengah masyarakat kota Solo dan sekitarnya juga. So, cek di Instagram @RRI_Surakarta atau Pro2RRI Surakarta. Shirley Anjeli turun mengudara, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Pemerintah Kota Surakarta mengajak para pelaku usaha untuk membidik segmen pasar top spenders atau konsumen berpembelian tinggi. Menurut Respati, penguatan fundamental ekonomi daerah tidak hanya dilakukan dengan memperbanyak kuantitas kegiatan ekonomi di lapangan, makanya pelaku usaha juga dituntut untuk melakukan upselling dengan menaikkan nilai tambah produk maupun kualitas pelayanan agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Wali Kota Surakarta juga sempat memberikan contoh produk kuliner tradisional yang bisa memiliki nilai jual berlipat kalau dikemas ulang secara lebih premium dan dijual di festival besar maupun hotel. Untuk mendukung hal itu, Pemkot Surakarta berkomitmen mempermudah perizinan melalui skema fast track investasi. Selain mendorong sektor UMKM, Pemkot Solo juga memproyeksikan pariwisata sebagai motor penggerak baru untuk memperlama durasi tinggal wisatawan.
5: Info Pro 2.
6: Next kita ke film Indonesia. Ada film keluarga baru nih, judulnya Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Arahan sutradara Herwin Novianto yang akan tayang di bioskop mulai 24 September 2026. Film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu diharapkan bisa mengajak para penonton untuk mengingat kembali peran dan dukungan ibu bagi mereka. Film ini juga bercerita tentang seorang perancang gaun pengantin yang punya tekad menghabiskan sisa waktunya untuk membahagiakan anak perempuannya serta mempersiapkan agar bisa hidup mandiri. Pemeran dalam film ini ada Marsha Timothy, wow, ada juga Farah Shakila, Pras Teguh, Ivan Gunawan, Sara Wijayanto, dan juga Kiki Narendra.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasat.
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
8: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pro 2 Hit List.
1: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, I'm so glad to see you again di kesempatan kali ini, hari Selasa ya, tanggal 1 September 2026. Asik banget suasananya, ayam gelenggem toto tentrem Kertora Harjo ya. Sudah gajian toh? Mana cuman lewat saja lagi. Ya udahlah ya, yang kemarin bener-bener ngarep, ini kok Agustus lama bener ya, pengeluaran kok banyak banget sih. Terus sekarang udah ketemu tanggal 1 lagi ya. Tentunya dengan semangat baru, dengan raut wajah yang berseri-seri, terutama untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini lagi ada di lobi timur ya. Karena saat ini dalam rangka RRI Fest di lobi timur ada donor darah. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang pengen mendonorkan darahnya, boleh loh, silakan datang ke RRI Surakarta karena nanti sampai siang kok. Boleh. Nanti habis donor darah terus nanti keliling gitu ya di RRI, mau mampir ke studio Pro 2, Pro 1 sama Pro 4 juga boleh. Mana pusing lagi kepalanya. Ya, soalnya kan diambil darahnya satu ember. Enggak ke. Dan tadi beberapa rekan-rekan yang ada di RRI juga sudah melakukan donor darah ya. Jadi silakan buat kamu yang memang rutin biasanya melakukan donor terus bingung, biasanya ada tempat yang kamu tuju untuk donor. Nah, sekarang ada di RRI Surakarta. Di lobi timur, datang aja ke sini. Nanti akan ditunjukkan tempatnya sama teman-teman di pos ya, di Serukiti depan itu. Ada Bray Rio tadi kalau enggak salah sih. Nanti kamu bakal diarahkan ke lobi timur terus langsung daftar bla bla bla bla. Donor deh, gitu teman berdua. Yang pasti masih dengan semarak kemeriahan RRI Fest yang dibuka officially kemarin ya di hari Senin. Kalau kamu ketinggalan infonya, pengen tahu apa saja yang ada di RRI Fest, tentu saja yang grande itu ada Jalan Sehat, kemudian ada Bintang Radio yang memang menjadi satu bagian dari RRI Fest. Sudah terdaftar berarti alhamdulillah ya, selamat buat kamu yang sudah terdaftar di peserta, jadi peserta Bintang Radio. Kita tunggu aksi kamu ya, menampilkan dan juga menyanyikan lagu dari kategori putra dan juga putri yang sudah sering kita informasikan, kita sosialisasikan. Dan selamat siang juga buat Braytri, buat Mas Braytri Mbil yang selalu riwa-riwi kemana-mana, sibuk sekali ya. Sudah diambil darahnya tadi? Sudah. Oh, iya, nanti atau belum ya? Belum. Ya, biar cepat katanya, dari leher katanya ngambilnya. Biar cepat darahnya. Kok anarki banget. Iya. Jadi gitu deh, teman Pro 2. Nanti ada banyak sekali acara-acara yang akan kita lakukan, kita selenggarakan, dan tentu saja untuk yang untuk umum ditunggu-tunggu pasti Jalan Sehat, karena di situ bertabur hadiah kayak ada biasanya sepeda, terus triskaan, apalagi ya, blender kali ya, terus pokoknya hadiahnya menarik-menarik deh. Kalau saya sih nggak ngarep dapat gitu, meskipun tidak dibatasi untuk siapapun dari kalangan RRI pun dapat, tapi selama belasan tahun, hampir puluhan tahun saya ngendan di RRI ini ya, please deh. Dapat aja kagak pernah, MC patok bangkrong. Sampai akhirnya saya jadi PA aja gak dapat, ya Allah. Tapi gak apa-apa. Seneng melihat orang seneng itu anugerah ya. Jadi ketika ada orang yang dipanggil ke panggung, dapat hadiah dari yang kecil sampai yang gede, hati ini rasanya tuh kayak ikut seneng gitu ya. Raut wajahnya tuh yang happy, yang berseri-seri, itu merupakan satu kepuasan yang luar biasa buat kita-kita sebagai panitia. Makanya jangan lewatin ya. Join aja besok Jalan Sehat tanggal 6 insya Allah. Terus puncaknya tentu saja di hari radio tanggal 11 September 2026. Yeay, umurnya samaan terus sama Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Besok officially 81 tanggal 11. Besok ngucapin ya. Ya udahlah ya. Ya pasti siang hari ini kamu bakal ditemenin dengan deretan lagu-lagu keren domestik dan juga mancanegara yang tentu saja ada informasi-informasi aktual yang juga saya hadirkan. Tentu saja bersama saya, the one and only fun and annoying at the same time, DJ. Who else but?
0: Now on air, Rida Wijaksono.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

For Revenge, I Miss You Every Brand New Day. One of original soundtrack dari film Spider-Man Brand New Day. Ya, salah satu playlistnya ya datang dari band asal Indonesia. Bukan yang pertama kali, karena memang dulu ada band. Ya, Gen Z ini wawasan aja sih ya. Kalau milenial apa udah pasti paham. Kalau dulu ada band ya namanya Riff. Tahu Riff enggak? Ya Allah. Riff itu yang dulu nyanyi lagu Jeraja. Aduh, makin bingung. Nah, dulu pernah tuh nyanyi soundtrack atau original soundtracknya Spider-Man. Spider-Man berapa ya? 2 apa 3 gitu ya. Duniaku. Kayak seru deh kalau saya puter itu. Tapul lah.

0: nangis.
1: Tuh judulnya apa ya? Riff. Riffnya tuh kayak ada tanda bacanya garis miring gitu. Lah iya bener kagak ketemu. Apa pakai tanda baca ya? Dah lah. Aku PNC. Pokoknya lagunya asik deh. Kalau kamu gak mau denger juga tetap tak puterin kok. Biar tahu, biar paham kalau lagu tuh banyak banget. Dan ya itu salah satunya. Lalu diawali sama band asal Indonesia juga yang rock. Kayak emang lagu-lagu rock ya kebanyakan untuk film-film superhero kayak gini. Dulu Upin Ipin tuh bukan superhero meskipun dia ada Ultraman ributnya. Tapi di situ ada si Padi ya, Padi. Itu pernah nyanyi lagunya yang Sahabat untuk selamanya. Kalau si itu si The Massive Boboiboy ya, kalau enggak salah si Boboiboy. Di bawah langit yang seru ya. Kayaknya lagunya lagu-lagu original soundtrack tuh kayak saya masukin playlist semua deh. Cek, aku lagi golek riff mau. Saya orangnya kalau sudah ada kekarepan maka biye-biye tetap kudu kelakon iki. Riff. Apa ya duniaku gitu kayaknya. Aduh angel. Nah ini kayaknya ini nih. Cek. Dunia. Ini bukan. Ada dong. Alright. Nah gitu tuh lagu dunia nih. Sekarang saya akan membaca WhatsApp yang ada di 081-327-86-966. Dari Hai Kak, semangat pagi. From Maria Elsa. Semangat pagi menjelang siang buat semua pendengar radio RRI. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Sekalian saya Maria izin request Sumpah Mati Selena Grace Kak. Terima kasih banyak. Alright. Selena Grace, Sumpah Mati. Ya. Sumpah. Oke, waduh, siapa tuh sebelah yang jadi MC? Jangan-jangan Kakak Adit sendiri. Terus, oh iya, catur nih. Oke, suaranya sudah pulih katanya. Alhamdulillah. Katanya gini, yang dikonsumsi apa ya? Cepat amat. Aku ini the power of sugesti ya, tidak dibully kayak bangsa ini catur dan kawan-kawan nih. Yuk sembuh yuk, bisa yuk gitu. Akhirnya sembuh. Ya alhamdulillah ya. Bisa cepat sih juga heran. Kalau konsumsi pada umumnya aja sih. Cuman gini, cerita dikit. Cocokologi aja. Jadi saya kan emang bener-bener suara ilang-lang ya waktu itu. Nah ada dialog tuh pertama kali itu dalam seumur hidup debut. debut siaran jadi narasumber di Pro 1. Nah barengan Bapak Bos tuh, barengan sama Pak Capster, Pak Iwan ya, sama Mas Adit ya, Ketua RRI Fest. Suara saya hilang tuh kan. Malamnya ada soft opening di Pagelaran, di Ketoprak. Nah saya muter tuh malamnya kan pengen lihat soft openingnya kan, semua datang tuh panitia. Saya muter tuh keliling cari JKJ sebenarnya, Jaya Kencur Jerukan biasa ya kalau kita lagi suara hilang itu. Semua orang mendadak menjadi seorang pengusul. Anu mas, kencur mas, dikletak. Weh, lah piye kencur dikremus. Oh, enggak mari. Lah nek dadi seblak piye tak ngono keto. Oh ora, nek dadi seblak dadi ramanjur. Weh lah dalah. Kon kremus kencur ya wegah. Akhirnya saya mupeng ya. Tak solo golek. Ya wis ben JKJ wae iki. Nah enggak ngerti, saya tuh sebelum Isya itu saya muter sampai Solo Baru. Bingung kan, akhirnya saya mandek di Susu Bakar Roti Segar. Saya berhenti tuh ngepot tuh. Set. nyari yang gak ada parkirnya. Enggak. Pokoknya apa aja deh. Saya datang situ terus saya pesen susu madu tanpa gula. Panas gitu ya. Nah udah saya ngendol aja itu WhatsApp-an gitu, scroll-scroll, serutup-serutup. Sama makan tahu bacem. Ya iyalah secara udah ngendol di situ kan ya. Besoknya meskipun masih mengge-mengge kan diprotes sama Mbak Wiwi tuh. Kok Johano loh suaranya kudu metu loh. Lah piye aku batinku. Tapi alhamdulillahnya besoknya itu di Pro 1 suaranya udah mulai keluar tuh. Gak tahu itu emang gue semancine metu suaranya apa piye. Tapi ikhtiarnya emang saya di malam-malam itu kan biasanya nge-es terus ya. Ya udahlah ya ngalah susu panas pakai madu. Tapi emang madu itu efeknya luar biasa ya. Suggest saya besok kalau lagi batuk-batuk apa gimana gitu kesono lagi aja. Buat membuktikan ya bener apa enggak. Si Catur gini, edannya juga pernah jadi original soundtrack Spider-Man saya. Thank you ya for remind me. Aku malah tadi ketunggu lagi saya. Celok ya, wih lah kok isinya lagunya soundtracknya Spider-Man kabeh gitu. Saya apa ya lagunya lali aku, tapi kayaknya dulu vokalisnya udah baru ya. Saya ingatku itu sih, jadi vokalisnya udah bukan yang gar lagi. Tapi udah saya edani os Spider-Man. Lagunya Cry Out. Coba lagunya sing iya, oh kan vokalisnya sing anjir, tapi yo sangar sih, tapi rano sing ngalah ke sing lawas deh. Saya tak rungok kayak sedilut. Part bagian mana ya? Oh iya benar. Iya. I see. Cuman ya karena emang genrenya Doski itu sangat-sangat terbatas sekali ya. Thank you ya for remind me. Cry Out dulu dari band Edane juga pernah jadi original soundtrack Spider-Man 2 ini ternyata. Widih, mantep ya ternyata ya. Okay. Thank you ya. Terus kita ke lagu dulu. Tadi kan sudah saya janjikan. Kayaknya seru deh kalau lagunya itu. Lagu soundtrack gitu ya. Nanti ditunggu lagunya Serena Grace juga yang sudah mati, tapi saya mau kasih ini lagunya ya. Lagu ini dulu dibawakan sama Riff. Judulnya adalah Dunia. Bassnya gila nih di depan nih.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: 155.5 Pro 2, teman terbaik kamu. Well, well, well, that's the massive di bawah langit yang sama. Ada dulu itu lagunya Maudy Ayunda ya, yang di bawah langit ibu kota. Coba, bener gak ya? Di bawah langit. Di bawah langit ibu kota. Langit ibu kota. Oh ternyata almarhum Vidi di bawah langit ibu kota. Di bawah langit ibu kota. Gimana sih lagunya? Saya kayak gitu tuh sukanya cocokologi, tiba-tiba nyerempet lagu ini, inget lagu itu gitu. Tapi seru sih kayak gitu, kayak benang merah yang tidak pernah terputus. Silakan yang pengen menambahkan playlist saya, monggo. Bisa lewat 081-327-866-9666, mau diketik boleh, mau voice note monggo, mau telepon juga boleh kok. Ke nomor berapa nih? Ke 081-327-866-966. Sekali lagi saya informasikan buat kamu yang pengen donor darah, silakan kamu datang ke RS Surakarta, tepatnya di lobi timur. Kalau kamu bingung lobi timur itu mana, ya kamu masuk lewat gerbang depan itu ya, nanti akan diarahkan sama seru kiti kita ke halaman lobi timur. Nah di dalamnya itu ada kegiatan donor darah, kamu datang ke sini aja daftar, terus nanti akan diarahkan untuk langsung dicubles di bagian manapun yang diinginkan oleh panitia ya. Oh sudah ada standarnya ya. Soalnya katanya biar lebih cepat, katanya di leher katanya. Nanti itu kumpulnya darahnya banyak gitu. Nah tadi salah satunya yang sudah melakukannya adalah Shirley. Jadi Shirley tadi menyumbangkan sel darah merah dan sel darah putihnya secara bersama-sama. Iyalah, gimana mau di... Oh dia sudah ini. Memang gak pusing ya habis... Itu tadi habis donor darah tuh gak pusing, gak lemes gitu. Kok masih pengen siaran sampai dari jam 3?
1: Enggak dong, sampai jam 1 aja.
0: Wah itu udah more than enough itu. Tapi rasanya gimana? Saya kan juga belum pernah donor darah dan saya rasa tidak akan pernah ya.
1: Oh gitu, kenapa? Darahnya darah biru ya?
0: Enggak, saya itu darah muda. Padahal udah tua. Oh, iya juga ya. Jadi tapi gimana? Rasanya gimana?
1: Rasanya enggak gimana-gimana sih.
0: Enggak, misalnya tadi kan gini nih, ini katanya nih, orang yang sering donor darah, terus kalau dia tidak donor tuh katanya malah lemes, capek, terus uring-uringan,
1: astaga,
0: suka mencuri barang milik orang lain.
1: Wow, ngeri ya.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Gimana? Kalau... Katanya lemes gitu kalau gak disalurkan lagi gitu. Kayaknya dia udah terbiasa dengan darah yang bersih katanya.
1: Oh,
0: kan darah
1: iya,
0: kan selalu
1: betul.
0: Kalau diproduksi tuh.
1: Kalau Shirley aman sih, ini untuk sementara ini aman.
0: Sebelumnya sebelum donor rasanya gimana? Biasa aja.
1: Biasa aja.
0: Terus
1: aja.
0: Habis donor biasa aja juga. Terus untuk apa donor? Untuk apa?
1: Untuk ya kesehatan badan saya.
0: Oh, jadi iya, itu nanti memang benar-benar ada manfaatnya karena ada. Tadi itu tadi ada regenerasi darah ya.
1: Betul.
0: Artinya darah yang gak bagus tadi didonorkan, diberikan ke orang lain. Kenapa sih? Gini, pertanyaan gini, kan kalau kita ingin memberikan sesuatu, itu kalau bisa, itu yang baik, yang bagus-bagus. Ya. Kenapa Shirley tidak memberikan darah yang bagus-bagus kepada orang lain? Ya, kenapa harus darah yang jelek?
1: Bukan darah saya kotor, jelek juga itu tadi.
0: Kan udah dipakai, itu darah. Itu coro-coronya oli. Oli kan udah dipakai muter di mesin. Gak kenapa tahu. Gak dibeliin oli yang baru aja kalau sama-sama mau beli?
1: Gimana kalau kita panggil aja teman-teman dari PMI Surakarta?
0: Ya artinya memang prosedurnya sudah seperti itu ya. Tadi betul. Gimana? Ketika orang mau donor darah, caranya gimana? Datang nih.
1: Ya datang.
0: Jus. Iya terus.
1: Habis itu registrasi dulu.
0: Tiba-tiba coblos aja.
1: Iya dong. Yeah. Jadi nanti ada kartu warna hijau.
0: Oke.
1: Terus habis itu nanti itu diisi nama, KTP, nomor.
0: Aduh, gak bawa bolpen lagi, gak bisa ikut.
1: Ada, di sana ada.
0: Ah, sial.
1: Tapi
0: mau alasan apa lagi saya nih? Terus?
1: Terus habis itu diisi alamat, pokoknya identitas dasar aja gitu ya. Kemudian nanti diberikan kepada petugas registrasi untuk dicek, karena di lembar itu nanti ada juga pertanyaan ya, apakah
0: sulit
1: banget, sumpah.
0: Iya.
1: Ada pertanyaan apakah Anda sedang flu, sakit, demam gitu.
0: Iya, terus.
1: Kemudian kayak nanti ada
0: kita harus menjawab dengan jujur tuh.
1: Iya dong.
0: Iya. Kalau pengen banget gitu, saya pengen banget donor, tapi saya flu.
1: Akhirnya gak boleh.
0: Saya berdusta aja gitu, nggak apa-apa ya?
1: Jangan ya, nggak boleh ya.
0: Oke, baiklah. Jadi tidak boleh berdusta, baik.
1: Tidak. Terus habis itu nanti sih itu diisi sama petugasnya sih. Nanti hanya ditanya beberapa dasar aja, apakah lagi flu, apakah tadi pagi mengonsumsi obat, beberapa hari ini apakah mengonsumsi obat gitu ya. Sedang, kalau untuk perempuan apakah sedang halangan atau tidak begitu. Kemudian selanjutnya,
0: kalau tiap malam bakar obat nyamuk itu termasuk dikonsumsi kan, kita hirup tuh semalaman tuh. Itu termasuk mengkonsumsi obat enggak?
1: Iya sih, itu enggak baik juga sih sebenarnya sih.
0: Iya.
1: Oke. Mana enggak hirup lagi.
0: Iya, enggak bisa dong, enggak bernapas dong kita. Oke.
1: Okay. Okay.
0: Apa prosedurnya udah sampai di situ. Kemudian ini belum nyoblos nih, belum.
1: Belum.
0: Belum sampai menentukan pilihannya.
1: Itu
0: nyoblos tadi?
1: Lebih ke demo dulu.
0: Oke, baiklah ya, terus.
1: Ya, kan registrasi, kemudian juga setelah itu agak ke-distract ya.
0: Iya, makanya. Udahlah, enggak usah. Enggak usah dada-dada deh, please gangguin kita aja.
1: Enggak video apa-apa.
0: Itu. Oh, gitu.
1: Iya, terus habis itu udah nanti tanda tangan, petugasnya tanda tangan di kartu hijau itu, selanjutnya adalah periksa dokter. Di periksa dokter itu adalah cek tensi, jadi tensinya ini memang juga harus sesuai dengan kriteria.
0: Kasih ababa gitu ya, terus Mejiku Hibiniu, itu tensi.
1: Oh, tensi, alah yung, alah. Aku gak dengerin soalnya yang
0: dengerin
1: Atika.
0: Iya bener, kayak kuping-kupingnya Atika deh itu lagunya.
1: Terus habis itu dicek tensi, setelah tensi sudah, ini. Dicek golongan darahnya dulu. Jadi waktu di registrasi itu juga ditanya golongan darahnya apa gitu.
0: Kok dia gak percaya sih?
1: Iya, untuk
0: parah sih aja. Kan kita udah bilang kan, golongan darah kita.
1: Kan ada juga mungkin yang belum tahu golongan darahnya baru pertama.
0: Misalnya nih, saya udah tahu nih, saya udah tahu golongan darah, tapi tetap dicoblos, dibuat dicek.
1: Iya.
0: Parah sih.
1: Dok.
0: Iya, terus.
1: Ya, maksudnya gitu, ya udah dicoblos tadi, cetik gitu ada alatnya, terus keluarin dikit, habis itu nanti ditaruh di penguji gitu ya. Terus dicek, oh iya benar, udah habis itu memenuhi kriteria. Nah, yang penting juga adalah HB-nya ini juga harus sesuai dengan kriteria 12 lah minimal sampai berapa gitu. Nah, tadi saya bagus juga HB-nya sehingga
0: sombong.
1: Dilanjutkan sombong. Ke proses berikutnya yaitu dicoblos ya.
0: Oh gitu. Tapi, udah setelah itu waktunya pengambilan darah. Oke.
1: Gitu deh. Jadi kalau emang memenuhi kriteria boleh, tapi kalau tidak memenuhi kriteria, mohon maaf, karena dulu sempat ada juga tuh waktu donor, ada yang gak sesuai kriteria gitu, habis sama tensinya, jadi gak jadi deh. Mana dia udah nunggu 2 jam lagi.
0: Mana udah terlanjur diambil, ternyata gak sesuai lagi.
1: Iya, itu jadinya. Enggak, dia kayak, enggak dong. Itu semua ditulis di kertas.
0: Tapi kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol gitu. Seumpama kita tuh boleh gak donor darah, terus kita DIY di rumah, abis itu kantongnya dibawa ke sini, boleh gak? Kan kita mau beramal nih.
1: Gimana?
0: Saya kemarin donor di rumah sendiri gitu. Ini masuk ke kantong terus dibawa ke sini, ya, buat itu boleh
1: enggak? Emang bisa. Ngeri banget, pakai apa itu caranya?
0: DIY kok. Tutorial. Iya, kalau itu palsu.
1: Palsu ya.
0: Jadi tapi gini. Setelah itu. Nah, ini yang paling penting nih, setelah itunya nih.
1: Setelah
0: catur banget ini lihat nih, catur nih.
1: Setelah dokter ini tadi dicek.
0: Ya, enggak, habis dicoblos. Kan diambil berapa? Enggak. Berapa liter sih itu yang diambil?
1: Waduh, tadi lupa lagi enggak nanya. Satu kantong lah. Ya paling sekilan lah kantongnya.
0: Sekilan, tapi kalau sedikit, sekilannya sekilan gimana?
1: Sekilan.
0: Iya.
1: Tangan orang dewasa.
0: Iya.
1: Sejengkal.
0: Oke, terus.
1: Terus jadi tadi habis dari dokter kesana, golongan darahnya apa? Ditanya lagi, kenapa sih gak percaya banget?
0: Iya, makanya. Parah sih, parah.
1: Gak boleh gitu ya.
0: Orangnya trust issue banget sih. Please ya jangan trust issue sama kita ya.
1: Iya. Terus habis itu udah siap diambil deh. Terus habis itu mana baju saya dibuka lagi bagian lengan.
0: Wah, cowok cewek?
1: Cewek sih.
0: Oh, iya enggak apa-apa. Kirain cowok cewek.
1: Udah. Oke, terus. Diambil tadi jujur agak sakit sih waktu jarumnya itu masuk, tapi langsung.
0: Orangnya yang mana? Orangnya yang mana yang udah nyakitin?
1: Iya mas, itu mas tadi sakit banget, tapi kayaknya mbaknya jelas jus langsung gitu deh mas, kayaknya nggak alang-alang deh mas, tolong mas.
0: Enggak, saya mau ngomong ke dia.
1: Kenapa?
0: Kenapa nggak dua-duanya kanan kiri? Diambil kanan kiri. Iya iya iya.
1: Gitu, udah.
0: Abis itu dapat.
1: Dicoblos.
0: Apa tuh? Abis diambil.
1: Loh, saya tuh belum selesai.
0: Oh iya.
1: Oke. Okay. Tapi sakit oh, iya. Gitu. Agak mak sengkering-sengkering juga.
0: Iya, oke, okay, benar.
1: Aku aduh Mbak gitu.
0: Iya, iya, sakit.
1: Iya. Iya, itu enggak apa-apa gitu.
0: Ngakak enggak dia? Ngakak enggak? Enggak ya.
1: Ngakak tadi karena aku juga sempat ngejokes di sana tadi.
0: Ngapain ngejokes? Ya, nanti dia enggak konsen malah salah cubles loh.
1: Iya lagi. Ya udah selesai. Habis itu cukup satu kantong itu tadi, terus habis itu makan soto.
0: Oh, dapat soto ya.
1: Kata rekan-rekan tadi juga ibu-ibu yang ada di sini. Uh-huh. Karena kan kita juga berkolaborasi dengan Lions Club Putri Solo ya. Solo Putri.
0: Oh.
1: Ya. Itu beliau banyak yang bilang bahwa sotonya RRI enak ya gitu katanya. Nah, itu Rido Pucang Soto sudah diambil kan?
0: Iya, makanya saya tuh enggak, katanya saya udah bilang, Pak jangan repot-repot, jangan diambilin, Pak saya takut diambil darahnya soalnya oh, gitu.
1: Enggak apa-apa, enggak usah.
0: Darah saya udah kering nih.
1: Enggak, kantong kering ada iya, saya. Jadi,
0: kan tanggal 4
1: katanya sekarang. Oh iya, tanggal 4, iya
0: benar. Jadi, tadi itu kalau misalnya udah selesai, maka akan mendapatkan kayak nutrisi gitu kali ya, yes. Ya itu berupa soto.
1: Betul, sama ada, itu dari PMI juga ada minuman.
0: Kok saya enggak dapat ini?
1: Donor dulu dong.
0: Ya kan udah dapet sotonya.
1: Iya.
0: Lama saya gak dapet ininya.
1: Iya gimana ya.
0: Oh iya.
1: Gitu. Tapi emang sih yang jelas tadi juga ada beberapa pendonor yang sulit keluar darahnya. Sehingga awalnya yang diambil tangan sebelah kiri. Kemudian karena mampet begitu ya.
0: Oh gitu.
1: Ganti posisi akhirnya jadi yang kanan.
0: Kanan juga mampet? Kalau kanan mampet?
1: Harus sabar sih. Lama tadi ada yang lama banget
0: oh.
1: Sih.
0: Mm-hmm.
1: Sampai udah berganti beberapa tapi masih ambil darahnya gitu. Nah makanya tadi ada beberapa ibu juga yang mungkin sudah terbiasa mendonorkan darahnya, itu adalah sebelum donor darah minum air putih yang banyak, kalau bisa 1 galon.
0: Enggak lah, nanti yang keluar air gitu. Begitu dicoblos, Bu ini kok darahnya bening ya Bu ya. Ternyata overdosis. Iya iya iya.
1: Gitu.
0: Oh iya iya.
1: Dan kalau makanya disuruh langsung makan dan mendapatkan nutrisi dari minuman-minuman berkhasiat.
0: Mm-hmm.
1: Karena biasanya kalau habis donor darah itu ya nanti ada yang efeknya jadi lemas,
0: pusing. Iya betul gitu. Betul.
1: Aku tuh kayak kuat banget aja. Aku kayak biasa aja gitu.
0: Kayak lihat Rama ya. Nyombong sukanya. Iya. Iya. Si Catur gini komen. Jangan lupa mengambil snack double katanya.
1: Iya nanti harusnya saya ambil 2 ya buat
0: review. Iya makanya ya. Apa sih? Udahlah gak percayaan. Trust issue. Ya. Ini waktunya sampai jam berapa nanti tahu gak?
1: Enggak. Tapi
0: sampai siang nanti ya. Kemungkinan habis ngaso pun tetap okay. Diladenin ya.
1: Iya.
0: Nah itu anak magang udah pada ini belum? Nah itu anak magang udah pada donor belum? Iya.
1: Udah
0: donor belum Hasan? Katanya mau donor ginjal si Hasan.
1: Jangan.
0: Iya katanya buat beli ini, jangan. Buat beli elektronik katanya.
1: Masa tadi KKR-nya gini, udah apa? Dicek udah. Mentalnya udah dicek belum gitu katanya. KKR-nya tuh harus dijawab sama Kakak Triharjanto katanya. Udah, mentalnya udah kena katanya.
0: Karena kami, kena mental ya.
1: Karena kami bercanda mulu tadi di sana.
0: Iya. Ya, alhamdulillah ya sudah.
1: Lemes.
0: Oh. Ya. Jadi gitu ya keterangannya dari seorang yang sudah berhasil mendonorkannya tadi. Sherry tadi sudah melakukan donor. Terus kalau apa aktivitas atau kegiatan donor darah ini masih akan tetap dibuka sampai nanti siang. Jadi jangan takut karena ini bukan hanya kalangan RRI aja tapi umum ya.
1: Yes,
0: umum. Semuanya boleh datang aja ke sini. Terus nanti begitu selesai diambil darahnya, diambil di donornya, ternyata sotonya sudah habis.
1: Masih. Jadi
0: itu.
1: Makanya segera aja teman
0: Pro 2,
1: takutnya ntar udah
0: plus ya. Nanti mas donor ternyata ente. Malah nanti diganti dengan sate ya.
1: Wow, ke belakang sendiri ya.
0: Iya. Iya. Gitu ya. Catur kalau misalnya pengen ambil snack double, silakan dicoba dulu datang ke sini. Ambil darah sebanyak-banyaknya ya biar dapat snack double.
1: Sebanyak-banyaknya.
0: Enggak ya.
1: Oh. Berarti kalau dua kantong, dua snack.
0: Nah makanya, tuh Rama tuh kayaknya bisa tuh.
1: Iya deh.
0: 5, 6 kantong bisa deh. Kayaknya darahnya dia berlebih deh.
1: Bener. Yeah.
0: Terus si April, halo penjaga siang mau lagunya Malapetaka. Oke. April kalau mau donor lo ya boleh. Datang ke sini aja sambil dengerin Malapetaka live langsung. Bener. Ya. Wow. Nanti dibawain langsung sama Juicy Lucy yang saat ini memang jadi band penghibur kita di acara
1: ini. Bukan main.
0: Menebarkan hoax ya. Terus ada siapa nih? Dari Atom. Atom tuh minta lagunya ST12. Terima kasih. ST12 tidak bisa ya. Maaf ya kalau ST12 kita gak punya koleksinya. So sorry. Nanti mesti ada yang nanya. Kok gak ada? Kok enggak gitu ya. Karena kita memang tidak memutar lagu
1: ST12
0: ya. Apakah saya tidak suka lagunya? Suka lagunya. Iya. Standarnya Pro 2 memang seperti itu. Gitu ya. Thank you mau diganti juga boleh. Lagunya apa aja kecuali yang kayak gitu. Kayak gitu kesannya kayak diskriminasi ya? Sekali ya. Ya semacam Melayu Indonesia gitu ya. Oke, baiklah. Kita ke lagu lagi.
1: Ada lagunya siapa Rido?
0: Kali ini berhubung tadi disebutin kalau mau donor itu gak boleh dalam kondisi yang buruk ya. Misalnya sakit ya, gak boleh flu, gak boleh batuk ya, nanti dikira-kira sebelum datang ke sini nanti kecelek ya.
1: Jadi kita mau putar lagu yang OBH.
0: Gak gitu, OBH kok bisa set gitu ya. Ya ini ada Alex Warren, Fever Dream. Spesial buat kamu aja yang masih setia stay tune di Prodo FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Di tengah emang di Indonesia saat ini sedang banyak hal yang terjadi ya, terutama kalau kita ngomong soal bencana, yaitu di Gunung Sinabung, ini daerah Sumatera Utara, dikabarkan memuntahkan erupsi ya, dengan kolom erupsi mencapai sekitar 3,5 km di atas puncak atau 5.960 meter di atas permukaan laut. Sementara kita tahu di lokasi lainnya saat ini Indonesia juga sedang berkutat, sedang berjuang dan bertarung dengan karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Belum selesai ya luka kita karena bencana alam yang beberapa hari, kalau hari ya kalau dihitung hari sih bisa, tapi beberapa minggu yang lalu ketika saudara-saudara kita ini mengalami musibah gempa bumi. Nah, kali ini ada juga cerita dari Kalimantan Barat yang mungkin membuat sebagian besar orang pasti terenyuh ya, meskipun kita melihat ekosistem ya di sana itu pasti hancur lebur ya karena adanya kebakaran hutan dan lahan. Tapi kali ini pemandangannya sangat-sangat memprihatinkan. Seekor orang utan jantan dewasa ini ditemukan lemas di perkebunan sawit warga di Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan ini ternyata punya nama, namanya adalah Sampurna. Ia diduga terdampak paparan asap pekat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sampurna ditemukan warga sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat hari Minggu kemarin ya. Saat ditemukan, kondisi orang utan ini sudah sangat lemah. Dilaporkan tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia YARI. Mereka langsung menuju lokasi setelah menerima laporan. Setelah mendapatkan penanganan awal, Sampurna dievakuasi ke Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi Orang Utan YARI di Sungai Awan Kiri. Sampurna ini akan menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh termasuk untuk mengetahui kemungkinan kerusakan atau gangguan pada paru-paru dan organ dalam lainnya akibat paparan asap. Kalau saya lihat videonya ini benar-benar kayak kita ngelihat sosok orang ya, manusia tapi dipenuhi dengan bulu karena memang juga orang utan ya. Betapa kita sebagai seorang manusia melihat makhluk hidup lainnya yang mungkin dengan bahasanya yang tidak bisa kita mengerti, orang utan ini sedang meminta tolong. Cuman dengan caranya gitu ya, dengan bahasanya, dengan tingkah dan gerak-geriknya. Sangat-sangat menyedihkan kalau saya lihat, benar-benar saya agak-agak apa ya, marah juga ya kalau lihat apa yang terjadi di Kalimantan sana ya ketika kebakaran hutan dan lahan ini. Ya oke, ikhtiar memang sudah dilakukan, cuman upaya-upaya yang saat ini kita lihat memang nampaknya kurang begitu maksimal sehingga korban-korban ini terus berjatuhan. Tidak hanya manusia pasti ya, ada saya bilang tadi ekosistem alam yang di situ ada makhluk hidup atau hewan-hewan yang memang tempat tinggalnya di situ ya, yaitu orang utan. Ini juga terdampak. Secara mereka juga makhluk hidup ya, kemudian juga punya punya perasaan juga, punya organ-organ yang pasti juga terdampak karena asap ya. Jadi saya ngelihatnya benar-benar menyedihkan. Semoga aja ini bisa menjadi satu catatan ya untuk orang-orang yang ada di sana, untuk ya jemput bola gitu. Kalau saya ngelihatnya tuh benar-benar kalau sudah sampai kayak gini kayaknya serem sih. Kalau teman Pro 2 mau cek di YouTube ya atau di video-video, mungkin kamu udah lihat betapa pemandangan yang sangat-sangat menyedihkan di pinggir jalan ya, di
apa kayak semacam kayak pematang yang tempat lahan-lahan sawit ya, di perkebunan sawit saya bilang. Ini orangutan yang memang habitatnya di situ, tempat tinggalnya di situ, terpaksa berdampingan hidup dengan manusia dan teknologi serta alat-alatnya. Tanpa dia sadari dampak-dampak yang diakibatkan ya oleh kehadiran manusia di situ memang pasti mengganggu, pasti merusak ya rumahnya selama ini. Rusak men, rusak. Parah sih. Yuk yang punya kebun, yang punya sawit, parah sih kalau melihat pemandangan seperti ini, kalian semuanya wahai para orang-orang pengusaha sawit, kalau tidak tersentuh, maka saya nggak tahu apa lagi yang bisa membuat kalian tersentuh selain pemandangan seperti ini ya. Orang hutan yang meminta tolong, meminta belas kasihan karena akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang pasti ada sangkut pautnya dengan perkebunan sawit di situ. Sedih-sedih banget. Udah 11.57 nih teman Pro 2, berarti bentar lagi saya akan balik tapi dengan informasi-informasi kuliner ya. Yang lagi ngaso, catur kenapa nih? Saya mau diputerin lagunya Kunto Aji yang rehat dong, oke. Okay. Yang sambil rehat juga ya, sambil ngaso. Kalau misalnya teman Pro 2 juga saat ini sedang bersiap-siap untuk rehat, monggo silakan. Atau sambil rehat bisa datang ke Pro 2 juga bisa. Karena di RRI Surakarta saat ini sedang ada kegiatan donor darah. Dan insya Allah masih berlangsung kok ya. Masih berlangsung kan ya donor darahnya ya? Masih ya, masih silakan yang mau rehat atau bisa ngaso dari pekerjaannya saat ini. Datang aja di sini kan prosesnya lumayan cepat, mungkin makan waktu sekitar 15 sampai 30 menit ya sampai selesai ya donor darahnya. Kemudian ini apa nih? Vero. Enggak habis pikir ini Om Rido katanya. Relawan damkar Kahutla dilepas dengan seremoni oleh Gubernur Kalteng. Netizen kok kayak event lari gitu. Iya, thank you ya. Informasi ya Vero ya. Kadang-kadang hal-hal yang bersifat seremoni-seremoni itu kayaknya gak perlu deh gitu. Cukup lakukan saja gitu kan. Tidak perlu seperlu itukah pansos ya. Sepenting itukah menunjukkan bahwa teman-teman itu yang saat ini berwenang itu bekerja? Enggak kok. Kalau memang benar-benar bekerja dampaknya pasti terasa kok ya. Nih sekalian ya nanggepin kata-kata Vero tadi yang ngasih informasi tentang ini. Nih kasus kebakaran meningkat. Damkar Klaten tangani 6 kejadian dalam sehari. Bayangkan. Nah, tanpa pansos, tanpa ditunjukkan di layar kaca ataupun juga di media sosial yang neko-neko, semua orang juga tahu ya, semua orang pasti melihat, semua orang pasti merasakan ya kalau benar-benar kerja. Kata kuncinya di situ sih ya. Thank you ya Vero ya. Pakai di seremoni segala. Dih, males banget. Catur kenapa? Ini salah satu video yang dulu dijadiin meme ya. Zaman, wah ini gurunya pasti ketar-ketir gitu ya. Apa ditanyain sama RI 1 waktu itu. Young crew, thank you so much buat semuanya. Kali kita masuk di Pro 2 kuliner ya, informasi kuliner. Bisa kamu dengerin dari 12 sampai 1. Terus saya join di sini di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono loh, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duit teh. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kui ono duit pas.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu loh. Yang berapa siapa sih? Dia doang. Loh, dia kemana sih? Hah? Ya gimana sih, coba coba diperjelas dulu tuh. Dia tuh mau kemana coba? Hah? Gimana? Ini kan kita lagi, tadi nanya si Fitri ada. Terus dia berangkat. Loh, dia kemana?
1: Kabut kayaknya. Kabut ini.
0: Hah? Kabut ini. Gabut. Terus, ini dia ngambil kalap juga?
1: Gak tahu.
0: Enggak. Lah kan dia kan. Lah kok bisa begitu ini, ya Allah. Ini kan jadi gini teman-teman dua, kita sedang hiruk-pikuk dalam kebingungan. Kita mau ceritanya mau makan siang, ya kan? Makan siangnya semuanya di pick up ya, diambil. Tapi kok
1: jalan duluan
0: ya, 302 men. Ingat nggak? Nanti lupa gimana? Oh, ya, coba 302 coba dicatat 302 ya, gitu. Gimana suara ini? Parah sih. Si Shelly. Hah? Oh iya, nanti aja ya. Parah. Oke. Jadi begini teman Pro 2. Kita ngomongin soal kulineran. Sorry ya, kita soalnya agak-agak ngeblank sebentar. Karena kok tiba-tiba kok ada yang berangkat. Si Shelly berangkat sendirian. Ngapain coba? Ngambil apa coba dia? Ya semoga bukan itu ya. Gak tahu juga sih. Nah kali ini kita mau kasih informasi kaitannya sama kulineran ya. Kulinernya itu saya baru beberapa waktu yang lalu pergi ke daerah Wonogiri. Nah di Wonogiri itu ada satu tempat, ada satu lokasi ya, toko oleh-oleh yang dia menjual makanan atau mungkin lauk kalau saya bilang ya. Karena dia kayaknya hampir gak mungkin digado alias dimakan sendirian. Saya belum pernah makan itu. Waktu itu disuggest sama Mbak Wiwi sama Mas Aris. Cobonen jajalan makanan khas Wonogiri. Namanya adalah cabuk. Cabuk? Cabuk kayak mana Mas? Itu bentuknya dibungkus daun satu-satu kecil-kecil gitu. Oh kayak pepes saya bilang. Iya tapi ini lebih kecil lagi. Kayak otak-otak. Iya ya gimana ya. Soalnya saya kasih analogi otak-otak. Mas Ari sama Mbak Wiwi gak tahu ya otak-otak yang model dibungkus satu-satu itu. Akhirnya dikasih informasi juga. Kalau rasanya itu seperti sambel pecel deso. Saya ingat, oh iya pecel deso itu kan wijen banget ya, warnanya hitam. Terus ya kalau setahu saya sih memang agak-agak pedas, agak-agak spicy gitu. Nah, kalau bedanya si cabuk ini lebih padat. Ya, dia lebih apa ya? Sendok kebel. Pokoknya bisa dipotong-potong tapi warnanya aneh ya, hitam nih, warnanya gelap gitu ya. Nah ternyata saya terus browsing, cabuk ini diberi, memang sengaja dikasih warna yang hitam. Yaitu campuran merang padi yang dibakar atau disebut londo. Wah jadi ingat londo ireng saya. Soalnya warnanya hitam. Campuran merang padi yang dibakar atau londo untuk memberikan warna hitam pekat dan aroma smoky. Baiklah. Jadi ada maksud dan tujuannya ya. Bahan utamanya yaitu ampas atau bungkil biji wijen dari hasil pembuatan minyak tradisional. Jadi artinya memang si cabuk ini sebenarnya terbuat dari ampasnya. Jadi biji wijen yang sudah diambil minyaknya, sudah jadi minyak wijen yang wangi itu. Itu kan punya ampas ya. Nah ampasnya ini sebenarnya masih memiliki rasa yang khas. Masih memiliki aroma yang khas wijen banget. Makanya kan wong Indonesia ini luar biasa. Jane. Zero waste. Gak boleh ada yang kebuang. Loh, bayangkan dari ampas wijen aja. gak mau tuh disia-siakan. Walhasil dengan kreativitasnya, ampas biji wijen yang sudah diambil minyaknya tadi ternyata dibuat dan diracik bersama bumbu, yaitu cabai rawit, bawang putih, gula jawa, garam, dan daun kemangi. Cita rasa yang dihasilkan oleh campuran itu tadi ya, dari biji wijen kemudian dicampur pewarna, tadi pewarna ya, kemudian memberikan rasa smoky, dicampur dengan rempah-rempah yang kaya, membuat cita rasanya ini gurih khas wijen, kemudian pedas dan sedikit manis. Ya sebenarnya persis kalau saya makan itu, saya doyan ternyata. Dan katanya waktu itu kan, iki enak banget dok, dipangan karo sego putih hangat. Beuh, saya bingung. Berarti kalau nasinya dingin udah gak boleh dong mbak. Bukan gitu. Ya apa aja, cuman lebih enak kalau dimakan pakai nasi putih hangat katanya. Terus saya bilang lagi, mbak, saya kan gak makan nasi nih. Kira-kira bisa diganti pakai apa nih? Yowes, gue campuran apa wae, misalnya dicocolin ke telur, dicocolin ke gorengan apa gimana. Gue rasanya gue pedes kayak sambel pecel deso. Oh, saya jadi tahu. Dan akhirnya saya nyobain. Oh, ternyata seperti ini wujudnya. Harganya murah kok, 3.000 per picis ya. 3.000 per picis. Dan itu benar-benar ngelawui. Kalau mungkin kalau saya bilang itu, kalau pakai nasi itu mungkin bisa habis 2 piring kali ya. Mungkin. Dan ini memang cara menikmatinya adalah disajikan sebagai lauk pendamping. Kalau saya bilang tadi, memang sugestinya dimakan atau dikonsumsi dengan nasi hangat ya. Tapi ternyata juga bisa diganti dengan nasi tiwul. Cocok juga dijadikan cocolan untuk tahu dan juga tempe goreng. Anda, teman pro 2, sudah ada yang pernah makan cabuk atau belum pernah? Cerita deh, bisa ya. Pengalaman kamu waktu makan cabuk atau cabuk ini juga mungkin jadi salah satu hidangan favorit kamu. Warga Wonogiri mana nih suaranya?

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Kita pakai barang bekas, pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

155 Februari, teman terbaik kamu from Glenn Fredly with Romance ke masa depan. Spesial buat kamu aja yang di siang hari ini sudah back to activity, sudah kembali ke aktivitas kamu yang habis ngaso, habis makan siang, atau saat ini lagi OTW ya, balik di suwe-suwe ke sengaja mengulur-ngulur waktu. Jangan ya. Karena korupsi yang paling sering dilakukan oleh kita ini adalah korupsi waktu. Iya sih, gak bisa dipidanakan kayak tipikor, tapi ya kesadaran sendiri aja deh. Sebenarnya apalagi kalau misalnya teman Pro 2 bergerak di perusahaan yang hubungannya sama pelayanan masyarakat ya. Jadi jangan sampai orang-orang itu menunggu terlalu lama.

0: Sing suwe.
1: Dari Vero. Dia Om Rido katanya minta lagunya Paramore yang Ignorance. Makasih Om Rido. Ya, apa-apa ya, saya bacain aja meskipun ini bukan ajangnya untuk requestan, tapi it's okay, sesekali aja enggak apa-apa ya. Cuman memang saya bacanya WhatsApp-nya tidak sesering kalau misalnya lagi masuk di Pro 2 Hitlist. That's the point ya. Oke, ditunggu nanti insya Allah. Ignorance from Paramore-nya ya, Vero. Terus ini ada lagi informasi ya, tentu saja ini sekarang kita sudah masuk di segmen informasi olahraga. Ya, ada informasi olahraga apakah yang saat ini terjadi di dunia ini. Jadi memang ada, sudah rilis ini ya, untuk jadwal hasil kualifikasi Piala Asia U20, di mana negara-negara ASEAN ini telah merambukan laga pertama di kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan berbagai ragam hasilnya. Pada laga yang dimainkan Senin hari 31 kemarin ya, hari kemarin, negara tetangga Indonesia meraup hasil berbeda. Contohnya Thailand berjaya dengan raihan poin sempurna dan Vietnam merana usai menelan kekalahan di pertandingan pembuka. Thailand yang tergabung di grup F bersama Turkmenistan, Irak, dan Uni Emirat Arab menunjukkan kemampuan impresif. Saat berjumpa Uni Emirat Arab, gajah perang muda ini menang tipis 1-0 berkat gol dari Siwa Komponsan. Untung namanya gak susah-susah amat. Di sisi lain, tim kuat Asia Tenggara, yakni Vietnam, gagal meraup hasil positif. Tim muda prajurit bintang emas yang merupakan penghuni grup C ini harus mengakui keunggulan Korea Utara 3-0. Beralih ke grup G, Kamboja memulai turnamen pra-Piala Asia 2027 dengan apik. Armada Yasuhiro Yoshida menang tipis 2-1 atas Yaman. Meng Hong So dan David Chohun jadi pahlawan dengan sumbangan masing-masing 1 gol. Terus di grup H yang menempatkan tim-tim 3 ya, ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, dan Laos, ketiganya gagal meraih hasil sempurna. Garuda Muda dipaksa berbagi angka oleh Malaysia, sedangkan tuan rumah Laos ditekuk Australia 0-2. Kendati imbang tanpa gol, anak asuh Nova Arianto tetap masih punya kesempatan melangkah ke Piala Asia U20 2027 kok, jika bisa memetik poin maksimal dalam 2 laga selanjutnya. Kemudian di grup J, Singapura jadi satu-satunya wakil ASEAN di kelompok ini yang ditantang Bhutan. Jaden Heng dan kawan-kawan menang meyakinkan 3-1. How about grup K atau grup K? Terdapat 2 negara Asia Tenggara yaitu Myanmar dan Brunei Darussalam. Nasib 2 tim ini kontras banget. Myanmar tampil garang saat menghajar Sri Lanka 4-0. Hasil ini membuat kaum Kan... Ya, ini susah nih. Hasil ini membuat kaum Kan Kiao dan rekan-rekan perkasa di puncak klasemen. Sementara Brunei mendapatkan hasil minor. Bersua Maladewa, pasukan Aminuddin Jumat, kalah 2 gol tanpa balas. Dengan hasil ini, Brunei bertengger di posisi 3 klasemen sementara.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Well, dari Dewa 19, Mistiku Cinta. Spesial aja buat kamu yang saat ini sedang beraktivitas olahraga mungkin. Di siang-siang seperti ini gak ada salahnya sih. Seperti yang dilaksanakan di RS Surakarta saat ini adalah lomba tenis meja atau pingpong ya. Ini memang apa ya, internal aja sih. Cuman seru aja kalau melihat ada orang-orang yang tadinya itu cuman melakukan aktivitasnya, pekerjaannya sehari-hari ya, dari berbagai macam bidang, tiba-tiba mereka berkompetisi di satu jenis atau cabang olahraga yaitu tenis meja atau pingpong. Sebenarnya saya pengen banget ikut, cuman ya itu tadi, sayangnya saya memang harus prioritasnya adalah siaran. Jadi maaf ya untuk teman-teman yang mengharapkan saya bisa berkontribusi di lomba tenis meja hari ini. Sayang sekali, dengan sangat berat hati saya tidak bisa ikut ya. Tapi semoga aja di lain kesempatan ya. Besok kabarnya ada ini, ada pingpong juga. Cuman ini kan yang pro. Nah, besok itu adalah yang pemula. Jadi saya tentu saja kan tidak mau ikut yang pemula ya. Maunya ikut yang pro. Jadi sayang sekali. Jadi besok kalaupun ada tenis meja, tapi saya gak mau ikut. Karena ya please deh, saya kan sudah pro gitu ya, gak di. Saya kok begitu karena yang main tuh lagi di sana semua ya. Coba kalau gak ada. Tapi bisa gak sih bre, pingpong dibantai habis? Tadi katanya si Isan, wah susah karena itu modelnya adalah ganti. Nah, servisnya gantian.
1: Misalnya dari kanan
0: ke kanan. Iya. Betul, artinya ini orang kebangetan banget di mana servisnya tuh selalu out. Mati, bolanya mati sendiri. Kayaknya enggak, Yaris enggak mungkin dibantai ya. Tapi nanti Rama kayaknya dibantai habis deh kayaknya. Mana, mana, berapa sih gamenya? 21? Gamenya? 21 ya? Nah dia 21 dikasih 1 lah, 21-1. 21-1 tuh dapat dari kesalahan lawan lagi. Ya. Tapi kita ngomongin bukan soal pingpong sih teman Pro 2, karena informasinya jauh dari itu, yaitu MotoGP ya. Marc Marquez ini mengakui MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika jadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapinya pada sisa musim ini. Pembalap Ducati itu bahkan menyebut nama Indonesia sebagai sirkuit dengan hasil terburuk berdasarkan pengalamannya selama ini. Marquez menyampaikan isi hati soal balapan di Indonesia setelah meraih kemenangan di MotoGP Aragon 2026. Marquez mengatakan dirinya akan menghadapi sisa musim secara bertahap dan memilih fokus pada satu balapan ke balapan berikutnya. Ia menilai sebagian besar sirkuit yang tersisa masih cukup baik untuknya kecuali Indonesia. Marquez memang punya catatan kurang baik ya di sirkuit Mandalika, di mana dia tidak tampil pada MotoGP Indonesia 2022 setelah mengalami gegar otak akibat kecelakaan hebat saat melakukan pemanasan. Di MotoGP Indonesia 2023, Marqueznya juga gagal finish setelah mengalami kecelakaan. Sementara pada 2024, masalah teknis membuatnya kembali gagal untuk menyelesaikan balapan. Nasib buruk Marquez berlanjut pada MotoGP Indonesia 2025 di mana dia terlibat insiden dengan Marco Bezzecchi yang membuatnya mengalami cedera patah tulang bahu. Meski demikian, Marquez kini datang dengan momentum positif di mana kemenangan di full race MotoGP Aragon menjadi kemenangan keempatnya musim ini setelah sebelumnya berjaya di Hungaria, Jerman, dan juga Ceko.

105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ridho Wicaksono di Santai Siang. Dan kali ini kita mau kasih informasi dari entertainment, ya. Pedes rasanya ya, kalau calling gini rasanya lidah celekit-celekit itu rasanya agak-agak nyiksa-nyiksa gimana gitu ya. Jadi makan siang hari ini teman Pro 2 dikasih pilihan sama si Isan ya, dia kasih challenge gimana kalau kita makan bakso bakar yang ekstra pedas. Parah gak tuh? Bakso bakar tanpa bakar dong. Ya jadi sambil kita makan, ngobrol, abis itu calling kayak gini. Ah, seninya itu emang seperti itu. Jadi sambil harus mengontrol air liur yang terus terproduksi nih. Yes, kali ini saya pengen ngasih informasi dari film Avengers Endgame Encore. Ya dipastikan menjadi penghubung cerita dan jembatan sebelum memasuki pertarungan kolosal baru Marvel Cinematic Universe Avengers Doomsday nanti pada Desember 2026. Sutradara Endgame, Joe and Anthony Russo ini mengkonfirmasi hal ini setelah trailer Endgame Encore dirilis pada 25 Agustus 2026 sebelum filmnya tayang 25 September 2026 nanti. Hollywood Reporter bilang, dengan durasi 185 menit, Endgame Encore ini memuat sekitar 4 menit rekaman tambahan dan menyertakan cuplikan singkat Avengers Doomsday. Kelihatannya sedikit ya, 4 menit. Cuman, apakah ini salah satu trik marketing aja? Ataukah ini juga memang apa ya, plot penting? Dimana jadi jembatan penghubung yang bikin kita jadi enggah kalau Doomsday itu emang harus nonton Avengers Encore-nya dulu. Tahu film Avengers ya, Citra? Dia enggak mau, dia malah. Tapi pernah nonton film Avengers kan? Yang Endgame nonton. Terus habis itu ngikutin terakhir apa Marvel? Spider-Man Brand New Day? Oh, I see. Berarti berhenti di Endgame ya? Oh ya, ada yang seperti itu memang. Jadi orang-orang yang merasa bahwa Endgame itu adalah udah pamungkasnya, udah terakhir kali nonton film Avenger yang paling berkualitas, paling bagus, paling niat ya si Endgame. Cuman memang banyak sekali yang memprotes. Banyak penurunan performa CGI, kemudian kualitas skripnya, naskahnya juga lemah, eksekusi film yang kacau balau, itu yang membuat orang-orang menganggap bahwa maksa banget sih kalau Avenger itu atau Marvel itu tetap melanjutkan film-filmnya. Tapi makanya saya bilang tadi, dengan diputar kembali si Avenger Endgame ini, tapi namanya Encore, Citra. Jadi nama Avenger yang terakhir kali kamu tonton tadi, Endgame tadi, ada namanya embel-embel Encore. Filmnya sama, cuman di situ ada 4 menit ekstensi tambahan scene yang membuat kalau orang pengen nonton Avenger Doomsday, biar tahu penghubungnya harus 4 menit nonton 4 menit tambahan itu. Kelihatan trik marketing banget gak sih? Iya kan? Cuman biar nama-nama cuan, tapi gak tahu. Sekali lagi apakah ini memang trik marketing atau enggak? Ya ditunggu aja filmnya ya. Karena ini orang pasti banyak bertanya-tanya. Setelah kamu lihat beberapa trailer yang sudah muncul, sudah rilis. Di situ Doomsday atau Dr. Doom ini diperankan, as we know, ini adalah sosok yang justru jadi hero-nya. Jadi orang yang mengorbankan nyawanya untuk bisa menang melawan si Thanos. Mosok sosok Tony Stark, sosok Iron Man yang sangat-sangat lekat sebagai hero di Endgame, justru malah di Doomsday jadi bencana gitu ya. Jadi bencananya pun, kalau beberapa orang bilang, Thanos itu entire universe ya, kalau si Thanos, karena dia menghapus seluruh populasi manusia atau makhluk hidup lah ya. Nah, Dr. Doom itu dia ancaman untuk multiverse, jadi lebih gila lagi. Dan pemerannya justru malah yang jadi orang yang menjadi pahlawan di perang untuk mempertahankan universe itu. Gila gak tuh? Makanya teori ini dibilang sejalan dengan pemahaman kalau petualangan Avengers dengan waktu dan melintas semesta ini menciptakan incursion atau
tabrakan semesta yang menewaskan keluarga Dr. Doom. Yang akhirnya inilah yang jadi alasan Victor Von Doom datang dalam Doomsday. Nah, apakah itu yang jadi istilahnya tuh alasan Doomsday itu atau Dr. Doom ini ngambil wajahnya si Tony Stark atau enggak? Nggak tahu juga ya. Nah, si catur dia komen, katanya Doom saatnya mengambil alih semuanya. Aiza, iya sih salah satu quote-nya yang gila sih. Nah, kalau di Dr. Doom-nya yang Marvel sekarang ini emang kelihatan dia sangat OP ya. Kalau yang sebelumnya, yang Dr. Doom-nya Fantastic Four itu kan kayaknya kesannya dia adalah seseorang yang punya kekuatan listrik gitu, telekinesis gitu kan ya. Tapi Doom yang memang di komik itu dia tuh udah kayak levelnya level dewa gitu kalau orang bilangnya. Kita lihat aja nanti seperti apa si Dr. Doom versi MCU yang sekarang. Catur sekalian request katanya New Eta 7 Sumpah dong Pak. Wes, ini kajak nostal gila ya. Aman. Ah, bungkus nih New Eta ya. Oke, baiklah. Saya lagunya sing piye ta. New Eta, lirik. Ada yang hilang, jiwaku tak tenang, semakin dalam tubuhku tenggelam. Oh, hujan badai temani aku pulang. Yang hilang, biarlah hilang. Yang pergi, biarlah pergi. Tetap kau di sini, temani aku malam ini. Ayah, sikat. Jangan kemana-mana. Tetap saja di sini terus ya, di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Saya semangat nih closingnya, soalnya saya saat ini sudah menggunakan atribut yang baru ya. Jadi ceritanya teman-teman Pro 2 itu dipelopori oleh usulan dari si Kawela Majenta, si JJ. Yuk kita bikin fest yuk gitu. Lah emang kenapa? Kan kita emang sedang dalam RRI fest gitu. Oh bukan. Ternyata festnya itu adalah penyakit. Apa sih, biasa aja lah. Biasa aja. Biasa. Gak istimewa kok. Bahannya gak begitu enak kok. Enggak. Jadi saya lagi semangat banget closingnya. Saya lagi-lagi apa flexing ke teman Pro 2. Kalau saya sedang menggunakan atribut Fest alias rompi yang khusus ya digunakan oleh kru Pro 2. Jadi kalau teman-teman pengen pesen bisa ya, kita open order mulai sekarang. Merchandise, oh iya. Merchandise dari Pro 2 mungkin kalau ada yang mau bisa pesen. Jadi gak eksklusif dong ya. Iya, iya. Oh iya. Eish. Satisfying banget ya. Ya jadi ya alhamdulillah kali ini kita sudah punya identitas baru. Jadi besok ketika semuanya pakai jawi jangkep, kita jawi jangkep plus fest. Kenapa enggak? Oh wah. Oh iya, saya tahu ada terahnya tuh, terah kabudayan.
1: Siap untuk menjadi reporter.
0: Oh is.
1: Kita kembali kota yuk. Yuk.
0: Oke, baiklah. Jadi teman Pro 2, thank you so much ya. Saya mau berpuas-puas dulu untuk menggunakan vestnya ini untuk flexing ke orang-orang sekitar, biasa pamer-pamer dikit. Kak, bisa request lagu. Wah, di saat-saat terakhir di last minute ini ada Devita ya yang mau request lagu. Lagunya apa Devita? Bisa aja kok ya. Request aja lagu kesukaan kamu ke sini. Nanti tak titipin ke Desvatika yang habis ini bakal kawal kamu di sore ceria dari 15 sampai 20 nanti. Devita boleh request lagu domestik mancanegara, kalau cocok kita langsung puterin kok ya. Alright. Tapi saya harus pamit undur diri. Rido Wicaksono kayaknya sudah cukup ya nemenin dari 10 tadi sampai jelang 15. Thank you so much. Maaf kalau misalnya ada salah kata. So sorry, izin. Abis ini saya pamit dulu ya. Kita insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Oke. Tetap saya di sini terus. Di 155 FM Pro 2. Teman terbaik kamu. Rido Wicaksono out.

0: Terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo,
2: teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2. Wow. Kita balik lagi nih, Des.
2: Balik ke mana?
1: Balik lagi di sini.
2: Yeah, kayaknya kamu, sih. Kamu welcome.
1: Oh, thank you. Tiga. Tapi nyaman aja ke malam deh.
2: Eh, by the way, selamat deh. Congrats.
1: Oh, bunyi dia. Aduh. Oke, okay, oh, terima kasih banyak ya.
2: Kemarin abis.
3: Ngucapin dikit loh.
1: Aku udah lihat kok. Dikit sih. Enggak.
3: Abis-abisan sampai jam 11 enggak berhenti-berhenti.
2: Wah. Hmm.
1: Sampai closing masih bacain.
3: Closing akhirnya terpaksa waktu itu enggak ada.
2: Oh, spesial.
1: Segitunya spesial, ya, ya, segitunya ya. Spesial, wow, ya. Wow.
2: Luar biasa ya.
1: Iya, makasih.
2: Gimana perasaannya, Tik?
1: Perasaannya, ah jangan gitu dong. Perasaannya senang banget, okay, karena itu one of my big wish list sebenarnya. Soalnya kalau nggak lulus juga agaknya saya bayar SPP lagi dong. Jadi ya, sedih
2: itu
1: ya.
2: Tuh.
1: Itu yang repot tuh. Gitu. Yeah. Jadi untuk meringankan beban juga dan meringankan secara mentally, physically sih saya memutuskan untuk cepat-cepat wisuda. Dan alhamdulillah juga udah wisuda sama kayak kamu.
2: Yeah, finally ya.
1: Ya,
2: yeah,
1: makasih.
2: Proud
1: ya.
2: Of Tika.
1: Proud of me?
2: Yes.
1: Thank you.
2: Benar dong.
1: Ya pokoknya terima kasih buat lagi-lagi aku enggak henti-henti mengucapkan terima kasih. Kayaknya sampai bosen ya. Ya makasih yang udah ngucapin aku kemarin ya, teman Pro 2. Semoga yang lagi berjuang juga atas skripsinya ataupun sesuatu yang sedang diusahakan semoga cepat selesai.
2: Amin.
1: Dan terbayarkan juga usahanya. Amin.
2: Amin. Amin, amin, amin.
1: Oke deh, balik lagi sama Deti. Kalau kemarin kita sempat berpisah, teman Pro 2, for a second time, enggak,
2: berapa,
1: lebih kali ya?
2: Lebih
1: ya, almost lebih. One week mungkin ya.
2: Iya.
1: Sempat berpisah teman Pro 2 dan akhirnya kita balik lagi. Semoga enggak ada yang kecewa. Semoga pada seneng ya Detik balik lagi, teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, menyambut hari ini masih hari Selasa, teman Pro 2. Agak sedih kok kayaknya hari itu lama banget ya. Tapi semoga
2: tapi buat... kan udah awal bulan yang penting.
1: Oh ya benar sih, benar banget ya
2: kan?
1: Iya, jadi semoga buat teman Pro 2 yang lagi bosen atau lagi kayak gabut, boleh kali sambil dengerin Pro 2 di sini ya, teman Pro 2 ya, biar kamu juga bisa menikmati lagu-lagu enak pastinya bareng Desva dan Atika di sini di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Dan habis ini Des, kita bakal apa nih Des?
2: Bakal plat AD dulu. Seperti biasanya dari jam 3 sampai jam 4 kita bakal kasih info untuk kamu seputar Solo Raya dan sekitarnya.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasatku ingin kau tercapai pula.
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
8: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
9: Balik lagi teman Pro 2 di Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
10: Buat
9: kali ini
10: kamu, yes.
9: Kita mau kasih info Solo bagian mana, Des?
10: Bagian Solo.
9: Oh, Surakartanya.
10: Solo, Surakartanya ya. Dari rri.co.id ini ada info terkait katanya ya, Respati ini siapkan Kauman jadi destinasi prioritas wisata halal di Surakarta.
9: Kauman.
10: Kauman.
9: Oke, yang batik itu ya.
10: Bener, okay. Kawasan batik ya. Nah, pemerintah Kota Surakarta ya, teman Pro 2, saat ini tengah menyiapkan kawasan Kauman ini sebagai destinasi prioritas wisata syariah atau wisata halal.
9: Begitu.
10: Untuk pengembangan kawasan bersejarah ini diharapkan mampu ya menjadi motor penggerak ekonomi syariah sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata daerah. Tapi memang kalau ngomongin Kauman tuh bagus estetik gitu ya.
9: Iya banget, keren sih menurut aku. Itu kayak salah satu spot di Solo yang otentik, tapi tetap estetik.
10: Iya, ya dan kan? Memang cocok banget bagi turis-turis tuh kalau ke Solo tuh kesana gitu.
9: Iya, kayak udah template ya Des ya.
10: Ya karena juga sih, selain untuk jalan kaki pun enak banget.
9: Oh iya, apalagi kalau sore-sore.
10: Iya.
9: Ya ampun, sore-sore sambil cari kopi di situ, bah.
10: Bah, mantap banget ya. Nah, rencana strategis ini teman Pro 2 disampaikan secara langsung oleh Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, dalam agenda Road to Fishar Jawa 2026 Syakaten di Solo Square ya, atau Festival Ekonomi Syariah Jawa begitu. Ini di hari Minggu kemarin, 30 Agustus 2026. Penetapan kawasan tersebut diakui juga berangkat dari aspirasi kuat yang disuarakan oleh masyarakat setempat ternyata. Jadi memang dari masyarakat setempat yang sudah menyuarakan lah.
9: Betul.
10: Untuk aspirasi destinasi prioritas tersebut yang memproduksi. Nah, menurut Respati Ardi, potensi pengembangan ekosistem pariwisata halal di Kota Bengawan ini semakin terbuka lebar ya, seiring dengan tingginya tren kunjungan turis dari mancanegara begitu. Jadi para turis asing ini dinilai sangat membutuhkan ketersediaan destinasi serta ragam layanan pendukung wisata yang dijamin kehalalannya. Kadang tuh mungkin walaupun memang di Solo tuh banyak yang halal juga, tapi ada yang non halal ya.
9: Iya,
10: tapi
9: betul.
10: Biar bagi turis tuh biar langsung tahu gitu loh, ini yang tempat-tempat halal tuh di mana.
9: Iya benar.
10: Nah
9: bener,
10: itu
9: bener,
10: yang
9: bener.
10: Sangat dibutuhkan.
9: Oh ya, setuju banget sih. Dan penetapan destinasi wisata syariah ini teman Pro 2 diyakini tidak sekedar mempercantik wajah penataan kota aja, tapi juga memberikan efek ganda yang menguntungkan teman Pro 2. Perputaran uang dipastikan akan mengalir deras ke kantong masyarakat sekitar melalui menjamurnya aktivitas perdagangan, UMKM, sampai produk ekonomi kreatif itu sendiri, teman Produa.
10: Yep.
9: Nah, ada juga selain mematangkan konsep wisata halal yang terintegrasi ya ke depannya, ternyata Pemkot Solo nih ya, juga mulai melirik potensi sektor wisata kebugaran atau wellness tourism, wow, teman Produa.
10: Wah, wow, lengkap
9: keren,
10: banget
9: keren. Ya. Iya, betul.
10: Pokoknya nanti semoga kedepannya ya sektor pariwisata, UMKM dan lain sebagainya ini juga bisa mendongkrak lah kota Solo ini sebagai kota wisata yang pastinya mendatangkan para turis lebih banyak lagi dari mancanegara gitu kan, biar kota Solo ini tersorot gitu loh.
9: Iya betul, iya, biar kan? Semakin ramai, makin ramai.
10: Tapi harus siap juga dengan konsekuensinya.
9: Iya betul.
10: Kota Solo makin ramai, makin macet, makin padat. Tiap, bayangin tiap malam aja udah padat.
9: Udah loh, kayak gitu nggak jalan deh, bayangin deh. Makanya. Ini baru Solo loh ya, baru udah Solo, segitunya. Iya
10: perasaan
9: sih.
10: Perasaan dulu Solo nggak kayak gini, tapi berarti ada perubahan ya.
9: Perkembangan.
10: Dan ada perkembangan juga.
9: Turis ya.
10: Iya, dan pastinya perkembangan yang lebih baik gitu ya.
9: Betul.
10: Walaupun memang ada sisi kurangnya.
9: Ya minus, plus minus lah ya deh saya kayak gitu. Tapi ya itulah konsekuensi buat jadi kota yang maju pastinya.
10: Betul.
9: Penambahan diversifikasi objek wisata di kota Solo, teman Produa, juga dinilai sangat krusial agar wisatawan memiliki lebih banyak alasan untuk memperlama durasi liburannya.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Disney dan Pixar Teman Pro 2 mengumumkan sejumlah proyek animasi terbaru dalam Day 23 Disney Entertainment Showcase. Beberapa di antaranya merupakan sequel waralaba populer seperti Incredibles 3, Coco 2, Zootopia 3, Ice Age Boiling Point, Frozen 3, dan Lilo and Stitch 2 Teman Pro 2. Selain sequel, Disney dan Pixar juga memperkenalkan film original seperti Gato, Ghost Market, Clay, and Hexit. Deretan proyek ini menunjukkan strategi Disney untuk tetap mengembangkan waralaba lama sekaligus menghadirkan cerita dan karakter baru dalam beberapa tahun mendatang.
0: Info Pro 2.
2: Selanjutnya Teman Pro 2 ada Marvel Studios. Ini merilis trailer kedua Avengers Doomsday pada D23 Disney. Dan film ini dijadwalkan tayang pada tanggal 18 Desember 2026 dengan Robert Downey Jr. kembali ke MCU sebagai Dr. Doom. Trailer Teman Pro 2 memperlihatkan Doom menghadapi Thor, Mr. Fantastic, dan sejumlah pahlawan lainnya, serta mengerahkan pasukan Sentinel. Film ini Teman Pro 2 akan mempertemukan Avengers, Fantastic Four, Thunderbolt, dan berbagai pahlawan Marvel untuk melawan Dr. Doom. Sejumlah aktor lama juga kembali, termasuk Chris Evans sebagai Captain America, Chris Hemsworth sebagai Thor, lalu Sebastian Stan sebagai Winter Soldier, Tom Hiddleston sebagai Loki, dan Simu Liu sebagai Shang-Chi.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Hujan It Gitaf.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin Ruth Sahanaya.
1: Ku ingin bersama-sama.
0: Teganya kau, Liodra.
2: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
3: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, mahal ini.
3: Bawa dia kembali bersamaku.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Nah, kita let's go lagi di sore ceria ya, teman Pro 2. Yes. Bareng Desa Fitra dan Atika Raharja. Yang kemarin sempat kadang pisah, kadang bareng. Ya, itu bukan karena ada masalah. Tapi ya memang begitu
1: ada
0: ya.
1: Ada masalah, itu ada masalah.
0: Woi.
1: Iya.
0: Masalah apa, Di?
1: Kita lagi Slack kan.
0: Slack tuh apa?
1: Slack tuh yang itu loh, kartun tuh loh. Ijo. Ijo apa biru sih?
0: Yang mana sih?
1: Ijo.
0: Slack.
1: Iya.
0: Slack. Gimana tulisannya?
1: Slack yang ijo dia. Miro.
0: Slack. Aduh. Slack. Gue Slack.
1: Enggak lucu nih. Sebel ah.
0: Slack, Slack itu mah.
1: Slack itu yang band itu loh.
0: Slang. Ya, kalau itu aku tahu. Slang.
1: Oke.
0: Kita sapa-sapa dulu kali ya, Tiki.
1: Oke, boleh.
0: Ini ada dari lagi.
1: Kok lemes banget sih?
0: Dari teman Pro 2, Ninda.
1: Ini semangat dong.
0: Dari Ninda. Dari Bandung ya. Wow. Ini kasih info aja terkait Indonesian Idol. Katanya beberapa teman-teman dari Indonesian Idol itu akan rilis lagu, Tik.
1: Oh ya? Pada emang nih. Iya ya, emang pada baru rilis lagu ya, Des ya, akhir-akhir ini.
0: Iya, benar.
1: Para peserta Indonesian Idol. Ya, betul. Keren sih. Boleh kan, Dina, nanti lagunya apa aja boleh request lagu ke kita ya. Kasih tahu judulnya apa, nanti kita puterin buat kamu ya, Kaninda ya.
0: Yoi, terus kasih info juga kalau di Solo katanya ada event SIPA dan Festival Payung Indonesia.
1: Wow, wih, kapan kita nih, harus Ninda? Main ke situ, Des.
0: Boleh, Ninda juga boleh main ke Solo ya. Kayaknya belum pernah nih.
1: Iya.
0: Kita tungguin loh, Ninda.
1: Kita tungguin ya, Kaninda ya. Yoi, lanjut lagi, Des.
0: Dari
1: lemes banget sih. Jangan lemes-lemes dong.
0: Ini lemes banget, serius.
1: Kenapa?
0: Pegel-pegel semua nih badan ya.
1: Kenapa sih?
0: Badannya pegel ini.
1: Kamu bukannya kemarin udah pijat?
0: Masih kurang.
1: Yeah. Oke, lanjut deh. Bacain dari Ara.
0: Dari Ara.
1: Hai Kak, sore katanya.
0: Sorry.
1: Jawab dong. Katanya mau request lagu dong Kak, lagunya Glenn Fredly, judulnya Kisah Romantis, lagi viral di TikTok.
0: Oh iya Kak?
1: Iya.
0: Okay,
1: tapi emang
0: dong.
1: Iya sih. Lagi viral sih di TikTok ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita dengerin bareng-bareng ya teman-teman dua.
0: Oke, thank you ya Ara. Thank you Ara. Dari siapa lagi, Ti?
1: Lanjut lagi dari Ano.
0: Hah?
1: Ano namanya. Ini usernya namanya Ano1927.
0: Siapa tadi?
1: Ano.
0: Ano.
1: Yoi.
0: Oke, gimana?
1: Katanya hai Kak, aku mau request lagu dong. Kalau di sini bolehnya lagu apa aja sih?
0: Boys.
1: Belum tahu soalnya.
0: Boleh nih, semuanya boleh. Bukan semuanya juga sih sebenarnya. Dari lagu lokal, lagu Indo, lagu manca juga ada. Yang pastinya lagu-lagu yang terbaru deh. Kalau mau pasti ada gitu ya.
1: Betul.
0: Soalnya kita juga ada batas apa ya namanya?
1: Batas senja?
0: Bukan.
1: Bukan batas sih, tapi mungkin kayak di lagu-lagunya juga di
0: ada range gitu loh.
1: Iya,
0: tahun berapa
1: gitu.
0: Sampai tahun berapa?
1: Betul. Gitu. Oh, tuh. Ya udah deh kalau gitu mau request lagunya Laini yang You dong Kak puterin ya. Makasih.
0: Oke.
1: Okay,
0: nanti diputerin sama Atika Raharja ya, teman-teman.
1: Yes,
0: betul. Nah, sore hari ini kita udah masuk ke segmen apa
1: ya? Socher.
0: Detik juga pastinya.
1: Oh iya, Zona Detik.
0: Bareng Detik soalnya ya.
1: Yai.
0: Nanti kita bakal ngapain? Kasih info kah atau pengen bahas apa boleh nih?
1: Boleh.
0: Atau plus request lagu kamu ya. Sore hari ini di awal bulan. Iya, tanggal 1 ya.
1: Oh, yeah. Awal bulan nih teman Pro 2. Boleh kali ya sambil cerita-cerita kamu udah ya biasalah ya. Udah ada income belum nih teman Pro 2 tanggal muda ya, udah pada gajian belum? Kasih tahu teman Pro 2. Punya wishlist apa yang bakal dibeli di bulan ini teman Pro 2?

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka.
1: Alah,
0: ntar juga mageran lagi paling.
2: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
2: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Eh, bener juga ya. Berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
2: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain, enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya, masih di sore ceria di Zona Detik pastinya. Betul. Nah, hari ini kita mau kasih info dulu teman Pro 2 sebelum habis ini kita ada break azan maghrib ya Des ya.
1: Break azan maghribnya jam berapa?
0: Oke, kita cek dulu kali ya teman Pro 2 biar nanti teman Pro 2 nggak bingung nih azannya jam berapa kak gitu.
1: Tapi kalau biasanya jam 17.39.
0: Iya, biasa sih kita announce.
1: Benar ya, 17.39 ya?
0: Iya, kemarin sih segitu. Oh ya betul. Jam 17.39 ya teman Pro 2 azan maghribnya ya. Nah, sebelum itu mau kasih info seputar film Pengabdi Setan 3 teman Pro 2. Ya kan, it's finally here teman Pro 2. Buat kamu yang nungguin Pengabdi Setan 3 Origin resmi bagikan poster perdana dan segera rilis di bioskop pada tahun 2027 teman Pro 2.
1: Tahun depan ya.
0: Tahun depan.
1: Nah, Joko Anwar ya teman Pro 2. Baru aja nge-share nih poster official perdananya sekaligus ngumumin kalau film ketiganya ini resmi diproduksi dan bakal tayang di bioskop pada tahun 2027. Mm-hmm. Dan lewat postingannya ini Joko Anwar juga kasih sedikit clue soal apa yang bakal kita lihat kali ini. Katanya semua misterinya bakal dibawa back to the beginning.
0: Wow.
1: So ya, kita akhirnya bakal diajak tahu. Gimana nih? Diajak tahu sebenarnya semua teror ini berawal dari mana. Oh gitu.
0: Oh, diajak bring back dulu berarti
1: bring back.
0: Ya.
1: Okay. Oh,
0: wah,
1: baiklah.
0: Menarik sih.
1: Nah, sebelumnya di bulan Juni lalu ya, Joko Anwar ini juga sempat nge-spill kalau skripnya udah mulai dikembangin. Filmnya masih diproduksi oleh Rapi Films bareng Come and See Pictures, tapi ceritanya kali ini bakal mundur jauh banget ke belakang dan kita bakal diajak ngulik asal-usulnya sekte tersebut, perjanjian dengan iblis, sampai kutukan yang selama ini jadi akar dari segala kekacauan di dua film sebelumnya.
0: Waduh.
1: Jadi ini bakal ada di yang si seri ketiganya ya.
0: Betul, berarti nah, ada recapan dari dua film betul, sebelumnya Des ya.
1: Betul, makanya bring back tadi ya.
0: Betul.
1: Bring back ya. Nah, ceritanya ini dimulai dari Mas Histeria. Mas Histeria benar gak ya?
0: Betul.
1: Di Strasbourg di abad ke-16 dan sebelum kemudian pindah ke sebuah mercusuar di pesisir selatan Jawa pada abad ke-17. Oh, ini ceritanya ya. Ceritanya sebenarnya panjang. Kita suka gak ya?
0: Ya pokoknya jangan di spoiler ceritanya lah ya teman Pro 2. Nah kalau untuk castnya sendiri teman Pro 2 sejauh ini Asmara Abigail dan Fahri Albar juga udah di spill bakal terlibat nih teman Pro 2. Dengan cerita yang berfokus pada Darminah dan Batara dan juga Jokan yang gak main-main buat film ketiganya ini teman Pro 2. Pengabdi Setan 3 ini bakal menggandeng siapa tuh Des? Barunsen ENA, rumah produksi asal Korea Selatan yang dikenal lewat Parasite-nya teman Pro 2 untuk membawa film ini ke pasar internasional. Nah, filmnya bakal ditawarkan juga kepada distributor dari berbagai wilayah di Toronto International Film Festival atau TIFF pada September mendatang, teman Pro 2.
1: Okay.
0: Wow, berarti memang film ini akan dibawa ke kancah internasional ya Des ya, makanya disiapkan sedemikian rupa teman-teman.
1: Bener, mungkin bagi kamu yang udah nonton Pengabdi Setan 1, 2 dan nanti bakal rilis yang ketiga. Dan ceritanya sudah di-spill dikit sama Joko Anwar tadi ya.
0: Betul.
1: Ternyata kita dibawa balik dulu ke, kita bakal tahu lah nanti sekte apa dan apa tadi ya.
0: Iya, bakalan ada sesuatu atau cerita yang mistis apa
1: ini
0: lagi
1: loh,
0: ya di Pengabdi Setan.
1: Bakal diajak ngulik bareng terkait asal-usul sektenya, perjanjian dengan iblis, sampai kutukan yang selama ini jadi akar dari segala kekacauan di dua film sebelumnya. Kita tahu gongnya ini di yang film ketiga ini teman Pro 2.
0: Bener banget, ih gak sabar banget ya teman Pro 2. Nah ada Kak Catur yang ikut gabung lu juga Des di kita pada sore hari ini. Katanya akhirnya sepaket lagi.
1: Iya nih,
0: finally.
1: Lagi.
0: Bener banget.
1: Lagi pisah paket.
0: Betul, kita lagi gak bundling ya kemarin gak ya Kak Catur. Terus Kak Catur juga kasih feedback juga katanya gak sabar banget nunggu Pengabdi Setan by the way. Sama sih.
1: Oh berarti Kak Catur lebih suka yang horor ya?
0: Betul, mungkin. Tapi emang Pengabdi Setan ini salah satu film Indonesia yang horor yang termasuk bagus menurut aku.
1: Bagus,
0: benar. Ya,
1: pokoknya entah kenapa
0: berkualitas gitu.
1: Dari film-filmnya Joko Anwar tuh bagus-bagus.
0: Iya, setuju banget. Gitu. Aku juga setuju sih.
1: Ya, buat yang gak sabar ya, bentar lagi sih kalau dihitung bulan sih bentar lagi. Kalau dihitungnya per hari ya lama ya.
0: Lama teman Pro 2.
1: Tapi yang jelas bakal rilis di tahun depan nih, di tahun 2027.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan.

0: guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak.
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana gitu? Mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Kita pakai barang bekas, pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Masih ditungguin ya teman Pro 2, pastinya kita habis ini udah kebatik sih sebenarnya dibahas tingkah dan karya anak muda. So buat kamu yang punya info maupun mau request lagu teman Pro 2, langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966. Deswa dan Atika temenin sampai jam 7 malam nanti ya teman Pro 2. Stay tune terus pokoknya di Pro FM Channel, teman terbaik kamu.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok diselat terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

0: 105,5 Pro 2 FM Salam.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yay, teman Pro 2 balik lagi ya. Yoi. Ya, sebelumnya minta maaf juga ya.
1: Sorry.
0: Kalau tadi sempat kita banyak musik ya teman Pro 2.
1: Oh iya.
0: Iya, karena kita tadi ada urusan dulu ya, Des ya. Betul tadi, yang bisa ditinggalkan pastinya.
1: Tadi ada aja musibah teman Pro 2.
0: Betul.
1: Tapi bukan di kita ya.
0: Enggak.
1: Tadi dari Brairido gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, yang cedera.
1: Iya, tiba-tiba cedera gitu
0: juga.
1: Kan.
0: Yes.
1: Cedera di waktu ngambil apa gitu di belakang di belakang sinilah. Dan kita kan kaget ya, tiba-tiba datang kok pincang ya. Kok pincang gitu kan.
0: Bener banget, dan ternyata sampai agak susah jalan. Ya, semoga cepat sembuh buat Brairido ya, biar segera bisa beraktivitas lagi. Dan sekarang kita lanjut lagi di Batik Teman Pro 2, Bas Tingkah dan Karya Anak Muda. Mau bahas seputar Lego Skylines Teman Pro 2.
1: Lego.
0: Ini ada yang suka main Lego gak sih?
1: Yang suka main Lego, Lego-legoan gitu ya.
0: Bener.
1: Karena ada
0: banget
1: filmnya juga tuh, Lego.
0: Iya.
1: Lego, iya gak sih? Ada gak ya?
0: Ada deh. Kayaknya ada deh, atau ada apanya gitu.
1: Terus
0: kan.
1: Terus permainannya juga ada. Dan sekarang Lego bakal rilis game gitu ya, Lego Skylines, yaitu game city building yang bebaskan pemain ini untuk membuat kotanya sendiri.
0: Oh, seru banget.
1: Kayak Sim City gitu gak sih? Ada kan game yang bikin
0: Sim
1: kota.
0: Sim City atau Sun City?
1: Sim deh.
0: Sim City ya, oke.
1: Nah, jadi teman Pro 2, Paradox Interaktif ini baru saja mengumumkan Lego Skylines. Dan ini merupakan game membangun kota alam Sim City. Oh, ala Sim City,
0: oh,
1: betul
0: Sim
1: kan?
0: City.
1: Kan ada gamenya Sim City kalau nggak salah ya. Dengan dunia yang seluruhnya terbuat dari balok Lego. Ya mirip-mirip Sim City, tapi bedanya ini bangunan-bangunannya tuh kayak ya Lego.
0: Bisa kita ya
1: puzzle
0: Lego,
1: gitu loh.
0: Betul, puzzle.
1: Nah, diperkenalkan di Gamescom 2026, game ini tetap mengajak pemain untuk membangun kota yang berfungsi dengan baik, lengkap dengan permukiman, pertanian, dan berbagai fasilitas untuk warganya ya. Tapi bedanya, semua bisa dibuat lebih bebas dan enggak harus selalu masuk akal.
0: Oh, ini seru banget, iya.
1: Ini mau dibuat yang benar-benar, misalkan kita kalau di dunia nyata kita ini beli Lego, ya kita terserah mau puzzle-nya di mau yang sesuai dengan arahan kayak
0: ya,
1: atau
0: mau
1: kita
0: improve
1: mau
0: apapun
1: gimana,
0: bebas.
1: Dan kali ini dipindah ke game.
0: Jadi
1: digital.
0: Ya mungkin kalau secara fisikly sih enggak bisa sebebas itu ya, Desia, kan udah ada bentuknya, tapi karena ini di online ya teman Pro 2, game online. Jadi kamu bebas nih mau bikin rumah, bikin kos-kosan, apartemen, itu
1: mau
0: terserah.
1: Dibentuknya yang enggak masuk akal gitu kan.
0: Bisa
1: bentuk
0: juga.
1: Bangunannya kayak gimana?
0: Warnanya apa?
1: Bebas sesuai imajinasi masing-masing aja lah teman Pro 2 ya.
0: Betul. Permainan ini teman Pro 2 bisa memenuhi setiap sudut kota di dengan berarti di situ ya, di Legonya ya, Des ya.
1: Iya.
0: Itu ternyata bisa aja memenuhi setiap sudut kota dengan toko roti yang membuat donat dari gandum hasil pertanian sendiri teman Pro 2. Sangat-sangat realistis berarti ya.
1: Jadi gini, kayak memadukan Sim City terus ada kalau pertanian gitu ada Heyday ya.
0: Heyday.
1: Dia perkebun
0: perkebunan enggak sih?
1: Peternakan ya. Tapi juga
0: ada
1: pertanian
0: juga.
1: Ada iya campur
0: iya
1: deh.
0: Benar
1: juga ya.
0: Yoi. Kota yang dibangun juga. Kota yang dibangun juga enggak harus berupa metropolis aja. Metropolis yang serius teman Pro 2. Pemain justru bebas menentukan bentuk kotanya, mulai dari kota kecil di pinggir laut sampai konsep absurd yang cuma diwujudkan dengan Lego ini teman Pro 2. Nah, Lego Skyline sendiri dikembangkan oleh Ice Flake Studios dan belum memiliki tanggal rilis nih teman Pro 2. Dan game ini nantinya bakal tersedia di PlayStation 5, Xbox Series X apa tuh?
1: XS
0: dan Nintendo Switch 2 dan juga PC teman Pro 2. Wow.
1: Jadi kalau untuk mobilnya memang tidak ada. Ini hanya di PS5, Xbox, Nintendo. Terus tapi Nintendonya terkhusus di Switch yang 2 ya. Yang
0: betul.
1: Kedua ya. Kalau yang basic nggak ada ternyata.
0: Belum
1: dan
0: ada ya.
1: Pastinya di PC juga akan ada teman Pro 2. Wih, kalau ada game ini
0: pengen
1: ya seru deh.
0: Iya.
1: Karena bisa mengimajinasikan
0: kota.
1: Jadi iya, kota yang diinginkan. Kita pengennya kayak apa, udahlah terserah bikin aja gitu kan. Gak harus sesuai apa yang diarahin sama developer gamenya.
0: Betul.
1: Mungkin. Tapi kita jadi bebas berimajinasi.
0: Bebas, iya sih, kreasi, lucu deh. Gitu
1: kan. Aduh, tapi pingin. Untuk finalnya nanti tungguin aja teman
0: Pro 2. Stay tune terus ya teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, lagu ini menjadi informasi terakhir kita di sore hari ini teman Pro 2. Terima kasih banyak ya yang udah gabung detik hari ini. Dan yang udah join juga, udah request lagu, udah sharing juga sama detik hari ini teman Pro 2. Terus dengerin detik setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 3 sampai jam 7 malam teman Pro 2. Karena habis ini bakal kamu ditemenin sama Music Live Chat Pro 2 Jakarta. Ada siapa Des?
1: Ada di Pro 2 Jakarta ya, ada Alan Anderson dan ada Rimar, nanti hostnya bareng Editama. Nemenin kamu kurang lebih selama 1 jam ke depan sampai jam 8 teman Pro 2.
0: Oke deh, kalau gitu Detik pamit undur diri dulu teman Pro 2. See you besok hari ya, bye-bye.
1: See you.

0: Music Live Chat masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai.

0: dalam satu bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa tiga gitu loh.
0: Buset.
1: Iya, cuman belum tentu tiga-tiganya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: butterfly era enggak sih Rimar?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see. Masih abu-abu kan.
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama kita banget.
2: Sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Hmm? Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade.
2: Kayak anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener. Ih, seru.
1: Love kan?
0: Love banget. Gitu kan. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
1: Iya, lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak? Bahkan.
1: Enggak sih. Kita
0: wow.
1: Kita really? Sangat compromising.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke.
1: Okay. Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru
1: langsung. Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Asik. Benar.
1: Compromising, Kak.
0: Benar. Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Takut. Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Heeh. Terus gitu. Sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik. Wow.
1: Tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus ya. Bener. Sekarang gantian. Menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik.
0: Mm-mm.
1: Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke. Okay.
1: Dan Miss of Kindness. Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu. Walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
0: Bener.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
0: Oke. Okay.
1: Dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya.
0: Yeah,
1: Rimar tetap akan melihat
0: putihnya.
1: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
1: Yang kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
0: ini udah big no loh gitu.
1: Iya, dia kak, oh mungkin ini kali kak, aku kayak. Udah kamu tidur lah, nanti ngobrol lagi.

0: Iya. Yang bikin tahu ya kak, kadang tuh anu
1: ngerti kan maksud aku. Emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
0: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
1: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang gak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine ini menjadi lagu kolaborasi kalian? Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
0: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
1: Okay.
0: Itu adalah impian Alan, Kak.
1: I know.
0: Banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
1: Betul.
0: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
1: Versi Indonya.
0: Jadi kita kearifan lokal dulu.
1: Betul.
0: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
1: Nah,
0: tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
1: Okay.
0: Aku imagination nomor satu, Kak.
1: Asik.
0: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
1: Bener.
0: Cuma menurut aku tetap nomor satu.
1: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
0: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah gitu. Yang 2016. Aku tuh nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol.
1: Oh iya.
0: Nah, aduh Kak, tapi aku udah bersama label. Aku sih.
1: Balik lagi Alan being Alan ya.
0: Oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
1: Oke, dan akhirnya
0: dia ikut Idol, Kak.
1: Dan
0: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Iya, sumpah. Oh iya. Supportnya sampai segitu. Bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
1: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
0: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, seru vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
0: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. Serius, Kak, serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
1: Iya,
2: 3 kali vote itu.
1: Bener. Wow.
0: Iya. Aku sampai absen, Kak.
1: Iya.
0: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
0: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok
1: bener.
0: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
1: Yes, benar.
0: Ribuan, Kak.
1: Benar.
0: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
1: Aduh, langsung end ya. Wow.
0: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
1: Iya benar.
0: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada temen aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya minta bukti.
0: Iya.
1: Wow.
2: Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh, aku sampai nggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
0: Iya. Dia kan suka ini ya. Bottom
1: iya,
0: ya.
1: Iya, posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom
1: ya.
2: 3, bottom 2. Ya, minggu depan bottom 1 dong.
0: Iya. Enggak boleh ini kalau udah bottom aku enggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku, Kak, aku pakai buat WA Rimar. Iya, mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
1: Buset. Dibayar berapa Rimar?
0: Dibayar dengan cinta kasih, Kak.
1: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edi Tama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Ellen Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba bisa nyatain Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang-bayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang lo nggak kok apa kalau nggak kak?
3: I was dreaming of the man I'd be
2: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu kayak, lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak, oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
2: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright. Gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya. Kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan. Masih ditungguin. Masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Man dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow. Yeah. Oke, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo. Kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Oke, aku Anggia Anggun.
1: Oke.
3: Okay. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Oke, mungkin Anggunli kan?
1: Anggunli. Waduh. Oke, mungkin secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita oke, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chord terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya duluan ini
1: yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Versi satunya
2: demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Yeah.
1: Oh, wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan virusnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Dia
2: tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan Rimmer nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak,
1: bener,
2: gemilang
1: bener.
2: Realet menurut aku.
3: Lagu kan?
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu lah.
1: Masih.
3: Habis itu kayak,
2: bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba. Okay.
1: Iya, maksudnya ketawa.
2: Iya banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke. Okay.
3: Okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget deh ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu terus kayak yaudah aku cuman dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak yaudah kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
2: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, Kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya.
2: Tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity. Wow.
1: Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay. Iya.
1: Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
2: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Aku kayak ini kesini kali ya gitu.
1: Yeah.
2: Ini kali ya gitu.
3: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, Kak.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
3: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget, kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang gak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Tapi Kalan tuh kepikiran, cuman Kalan gak bisa harmoni, kan. Jadi paling kayak, Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh Kalan bisa, jago banget.
2: Amin. Miss of humanity.
1: Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dar.
2: Seperti ke dak-dik-duk-dar.
3: Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
1: Kenapa tuh?
3: Oh iya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Itu lebih
3: sih.
2: Luar biasa. Tiba-tiba, wow, kesini ya aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku lebih ke dak dik duk dar gitu.
3: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak Kalan keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil
2: banget? Di edit lah sama dia.
3: Untung masih bisa selamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor.
1: Bener.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke, okay. Oh, wow. Wow,
2: iya.
1: Wow, berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar, oh okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, Kak kita rekaman malam ini, hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar,
1: okay.
3: Oh demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
3: Udah gak kuat.
2: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
1: Okay.
2: Aku kalau tanyalah beliau gimana, Kak.
1: Gimana tuh gimana? Gak sabar.
3: Jadi iya, Kak Alan tuh excited banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, Kak ini yang tadi ya, oke. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan, Kak? Besok bisa.
2: Iya. Itu pun besok menurut aku kok udah lama, Kak.
1: Oh, iya benar.
2: Besok tuh kayak, aduh ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang gak bisa tidur, Kak. Kayak ya ayo gitu.
1: Oh I see. Dan sedar derdor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der ya.
2: Ini dar derdor.
1: Wow, seru. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang ingin bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dag Dig Duk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Bener.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
0: Bener.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, bener.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini. Nah. Itu akan sama awak, Kak,
0: sama
2: pada ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak, Kak.
0: Awak. Bener. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Bener-bener dimanapun ya. Mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri.
2: Keluarga
0: bisa juga. Iya. Teman juga bisa gitu.
1: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital
0: bener.
1: Gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini.
0: Boleh.
2: Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan.
1: Mengizinkan tidak bayar apa-apa.
2: Pakai aja. Iya.
0: Silakan
2: sebagai
0: pake
2: pencipta
0: aja,
2: lagu, go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Iya.
2: Pakai. Kalau boleh, undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh.
2: Loh,
0: lagunya. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer.
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
0: betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Karimar sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Dan aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Kira emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
0: Ya, yang tadinya bisa kamu denger di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Film Harusnya Horor, Teman Pro 2 menjadi tontonan baru bagi pecinta horor dan komedi dengan mengekat kisah persahabatan. Film ini Teman Pro 2 merupakan proyek besar Reza Arab yang tidak hanya berperan sebagai pemain, tetapi juga menjadi sutradara nih Teman Pro 2. Melibatkan anggota AAA Clan dan Marathon, film ini memadukan ketegangan humor serta karakter yang dekat dengan dunia konten digital. Selain menghadirkan sejumlah kreator, Harusnya Horor juga dilengkapi soundtrack untuk yang bersamanya dari Mahalini dan Kicau Mania dari Darboy Gang. Film ini Teman Pro 2 menjadi langkah baru Reza Arab untuk memperluas kiprahnya dari kreator konten dan musisi ke industri film layar lebar dengan membawa gaya khasnya.
0: Info Pro 2.
3: Netflix Teman Pro 2 menambah 4 aktor baru untuk live action One Piece The Battle of Alabasta, yakni Emilio Sakraya sebagai Koza, Omid Abtahi sebagai Toto, Jamie Ward sebagai Pel, dan Nabil Khan sebagai Chaka. Sejumlah pemeran utama juga kembali Teman Pro 2 termasuk Inaki Godoy sebagai Luffy, Makenyu sebagai Zoro, Emily Ruth sebagai Nami, Jacob Romero sebagai Usopp, dan Taz Skyler sebagai Sanji, bersama beberapa pemain baru seperti Cole Escola, Solo, Meridwina, Daisy Head, dan Audo Audo. Musim ketiga Teman Pro 2 akan melanjutkan perjalanan Luffy dan kru Topi Jerami menuju Alabasta yang berada di ambang perang saudara akibat konflik yang digerakkan oleh Sheer Crocodile dan Baroku Works. Luffy dan kawan-kawan Teman Pro 2 harus membantu Putri Vivi menyelamatkan negaranya sekaligus menghadapi Crocodile. Produksi serial ini telah rampung di Cape Town, Afrika Selatan dengan Joe Trax dan Lance Stokes kembali sebagai co-showrunner.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
4: Info Pro 2.

Selamat malam teman berdua. Cuma cinta akhirnya back to habit menemani kamu di malam hari sampai jam 12 malam nanti. Gimana kabar kamu di hari Selasa? Di hari Selasa ini teman berdua, bagaimana kabar kamu? Yang mau WhatsApp boleh ya. WhatsAppnya dibuka 081327866966. Kayaknya lama banget nggak topik ya. Aku nemenin kamu teman berdua. Jadi buat kamu silahkan yang ada topik yang mau dibahas bareng-bareng boleh sekali, atau kamu mau absen-absen dulu, atau mau bertanya-tanya apapun itu, kalau aku bisa jawab ya nanti tak jawab ya teman pro 2 ya. Langsung aja ke WhatsApp, tadi WhatsAppnya udah belum ya. Lagi deh 081327866966. Topiknya apa ya di malam hari ini ya? Kemarin kayaknya aku waktu terakhir siaran malam kayaknya kepikiran topik gak sih? Atau waktu siaran pagi kemarin teman pro 2 ya? Ya nantilah ya, buat kamu yang ada topik langsung.

Liverpool teman berdua telah menyelesaikan penandatanganan Bradley Barcola dari PSG teman berdua setelah rumornya ya kenceng banget beberapa waktu belakangan ini ya, dan ternyata fix, here we go ya, here we go berarti udah lebih lagi berarti karena udah langsung diumumin sama klubnya teman berdua ya, dan biaya transfer dilaporkan hingga 124 juta euro dan menjadikannya rekor transfer klub setelah kepergian Mohamed Salah di akhir musim lalu. Walaupun musim ini ya berarti ya, musim ini soalnya sudah enggak ada ya. Tadi Mohamed Salah udah cetak gol tadi ya di Trabzonspor Sport ya. Iya kan di Trabzonspor Sport kan Mohamed Salah teman berdua. Dan walaupun berbeda posisi ya, karena si Bradley Barcola ini kan di sayap kiri, Mohamed Salah di sayap kanan. Tapi kayaknya kalau lihat dari cara mainnya Barcola tapi di Ligue 1 teman Pro 2 ya, kayaknya sih oke-oke aja sih kayaknya kalau gantiin Mohamed Salah ya. Dan Bradley Barcola menandatangani kontrak 5 tahun dan akan menggunakan nomor punggung 29. Dan ada fun fact yang unik ya, langsung di kasih tahu sama Barcola teman Pro 2. Kenapa Barcola ini suka banget sama nomor 29 kalau dia lagi di klub ya? Itu karena dia ngefans banget sama Alex Hunter. Ingatkah kamu dengan Alex Hunter teman Pro 2? Salah satu fitur ya, The Journey di FIFA 17 dan FIFA 18 ya. Jadi si Barcola ini ngefans banget sama Alex Hunter, makanya sampai sekarang dia pakai nomor 29. Respect banget ya, jujur ya. Dan Barcola mencetak 39 gol dalam 152 penampilan untuk Paris Saint-Germain sejak bergabung dari Lyon di tahun 2023. Bagaimana menurut kamu Liverpoolian? Apakah Bradley Barcola ini kayaknya kalau gantiin Salah sih enggak bisa ya, karena emang gantiin Salah, gantiin Ronaldo, gantiin Messi, kayaknya emang Salah tiga dari pemain itu emang kayaknya nggak bisa digantikan ya kalau dari segi catatan gol, catatan skill dan sebagainya. Tapi kalau untuk membuat lini serang baru di Liverpool di musim ini, gimana menurut kamu?

0: Waktunya makan, waktunya makan.
1: Kalian lauknya apaan? Lihat dong.
2: Aku lauknya cuma ini sih.
0: Ya, lauknya cuma begituan.
2: Kok kamu gitu sih? Biar cuma begini, tapi aku udah seneng kok dibawain bekal kayak gini.
0: Lihat nih, bekalku dong. Nasi, ada sayurnya, pakai daging pula. Terus dibawain buah kualitas super. Nggak lupa dibawain susu juga. Lengkap banget kan? 4 sehat 5 sempurna ini.
3: Hey Andre, kamu jangan gitu dong. Bella, kamu sabar ya sama tingkahnya Andre. Tenang aja, kan ada program makan bergizi gratis di sekolah kita. Jadi Andre nggak bisa tuh pamer lauk makan siangnya dia. Karena lauknya kita nanti bakalan sama.
2: Oh ya? Yang benar.
3: Iya, jadi jangan sedih lagi ya.
2: Makasih ya Cindy.
3: Sama-sama. Andre, kan makananmu enak nih. Sini, bagi-bagilah.
0: Iya, aku bagi nih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya di malam hari ini dari RBM Family sebelum ke topik ya. Apa mas topiknya? Ay, ini dia. Apa ya topiknya ya? Kayaknya aku baru keinget teman berdua di malam hari ini di beberapa hari yang lalu ya. Kayaknya aku menyimpan satu topik yang terinspirasi dari WhatsApp-nya RBM Family juga. Coba aku scroll ke atas. Nah, ini dia. Di tanggal 25, ya 25 kemarin hari Selasa ya berarti. Iya kan teman berdua ya. Ini RBM Family WhatsApp selamat malam berdua. Alhamdulillah nih bisa WA lagi, paketannya habis barusan sudah beli lagi. Nah, itu dia. Kemarin aku sempat ini ya, bilang di siaran aku di tanggal 25, masih ingat ya? Itu kalau kayaknya seru deh ya kalau dijadiin topik ya si paketan si kuota ini teman berdua ya di next jaga malam dan akhirnya sekarang sudah next jaga malam dari kemarin ya akhirnya sudah dapat lah kisi-kisi buat topik di malam hari ini ya thank you ya RBM Family ya topiknya apa ya kita bicara seputar kuota seputar paketan teman berdua apa ya habis ini ya.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

Ya. Sebelum ke topik di Jaga Malam di malam hari ini, teman Pro 2 mau bacain WhatsApp lagi karena ramai banget di malam hari ini. Thank you so much ya teman Pro 2 dari Ninda. RRI Digital error ya bro ya, enggak bisa dibuka. Emang ya kah? Coba nanti aku buka ya. By the way, thank you ya Ninda ya, informasinya nanti aku akan sampaikan ke teman-teman RRI Digital biar bisa segera di maintenance, dibenerin ya. Aku enggak bisa barusan. Oh iya kah? Coba ya nanti aku cek ya lewat HP ku berarti, karena RRI Digital bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2 ya. Langsung aja kamu yang mau streaming-streaming RRI Pro 2 FM Solo bisa langsung lewat RRI Digital. Thanks for information Ninda. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Najib. Assalamualaikum Kak JJ, selamat malam Kak. Selamat malam Najib, request lagunya Liam Gallagher yang Stand By Me kalau ada yang live MTV. Coba ya nanti aku cariin ya nanti ya, apakah ada di bank lagunya Pro 2. Makasih Kak JJ, salam untuk semua yang dengerin Pro 2 Surakarta aja. Semangat siarannya Kakak. Siap. Terima kasih Najib ya, nanti coba aku cariin dulu request lagu kamu apakah ada. Nanti kalau ada aku puterin buat kamu. Habis ini kita ke topik ya teman Pro 2 ya. Topiknya apa? Akan bahas seputar kuota sih yang pasti.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Let's go, kita ke topik di Jaga Malam di malam hari ini teman Pro 2. Tapi kita kasih back sound dulu, jujur kangen banget sama ini back sound deh. Karena kapan terakhir aku siaran malam teman Pro 2? Kayaknya hari Selasa itu deh, iya gak sih? Tadi aku udah sempat sepil-sepil ya di malam hari ini. Topiknya apa ya? Tadi karena kemarin di beberapa hari yang lalu RBM Family itu WhatsApp. Akhirnya sudah bisa dengerin lagi, udah bisa WhatsApp lagi karena aku udah beli paketan, Kak. Nah, itu. Jadi terinspirasi buat jadi topik di malam hari ini. Topiknya di malam hari ini, teman Pro 2, seputar kuota, seputar perpaket paketan duniawi. Kamu kalau beli kuota, karena sekarang emang banyak banget ya, apapun itu, tempat-tempat atau mungkin platform-platform yang emang menyediakan jasa buat kita bisa beli kuota. Nah teman Pro 2, kamu kalau beli kuota sekarang ya, lebih pilih beli lewat mBanking, e-commerce, atau aplikasi-aplikasi yang emang sudah tersedia di provider kamu, atau langsung datang ke konter pulsanya. Langsung ya di WhatsApp 081327866966. Kamu kalau beli kuota sekarang belinya di mana teman berdua?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
6: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
7: Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati.
8: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
9: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
8: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
6: I feel like it gives the most professional answer.
10: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
8: Okay. Okay.
5: Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
8: What is melengseng in English ya?
0: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.

Jujur rame banget di malam hari ini teman Pro 2. Terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah join di topik tapi mau bacain WhatsApp yang request lagu dulu. Ada dari Najib, aku join topik kak. Oh, tak bacain nanti ya Najib ya. Ini mau request dulu lagu tadi Stand By Me yang live MTV sih belum bisa diputar ya. Sorry ya bro ya. Tapi mau ganti aja bray, Imagine Dragons yang Birds aja kak. Ah oh, oke, siap boleh. Lagu ini ada video animasinya teman Pro 2. Silahkan ditonton di YouTube, ini jujur bagus banget ya Imagine Dragons yang Birds ini ya. Thank you so much ya Najib ya. Habis ini teman Pro 2 masih bacain WhatsApp dari kamu di jam terakhir di Jam Agenda Siaran sama Lara juga. Aku mau izin request lagu dari si Semi Simorangkir kak yang kesedihanku. Oke boleh-boleh, ditunggu ya request lagunya ya Lara ya. Teman Pro 2, topik di malam hari ini, kamu kalau beli kuota lebih pilih lewat M-Banking, e-commerce, aplikasi provider, atau mungkin justru wis lah bray, aku langsung aja ke counter biar lebih srek gitu. Nanti ya di jam terakhir aku bacain topik di malam hari ini.

22 lebih 3 menit teman Pro 2 masih di Jaga Malam barengan sama DJ Majenta. Mau bacain WhatsApp ya. Kita ke topik di Jaga Malam malam hari ini.

Dari Najib, makasih lagunya udah di play kak. As you wish, crew. Brother tahu aja kalau video animasinya bagus. Iyo ih, aku suka sih teman Pro 2 dengan music video ya, yang emang ada alternatifnya gitu. Jadi nggak cuma main music video aja, tapi ada alternatifnya. Mungkin ada animasinya gitu-gitu. Aku tuh suka karena aku suka animasi sih teman Pro 2.

Langsung dari Najib teman berdua ya. Tadi udah WhatsApp ya. Udah topik kan ya kan. Aku join topik Bray. Boleh. Aku kalau beli kuota seringnya pakai mBanking Bray. Soalnya gak ribet, tinggal pencet aja. Ketik 1 tim mBanking. Thank you so much ya Najib ya. Lanjut lagi dari April teman Pro 2. Kalau beli kuota lebih pilih beli lewat mana April? mBanking always brother, karena lebih cepet dan ringkes. Sama berarti ya. Sama Najib ya, karena emang mBanking ini salah satu aplikasi yang kayaknya emang harus ada ya di saat-saat seperti ini. Harus ada di zaman-zaman ini teman Pro 2, karena kayaknya semua bisa diakses lewat mBanking, terutama yang emang harus bisa bayar payment gitu.

Thank you so much ya, April ya. Bacain satu lagi deh, teman bro dua. Dari siapa ya? Dari Alip. Dari Alip. Ya aku dua-duanya lah, bray. E-commerce dulu terus DTF di M-Banking. Berarti itu berarti e-commerce aja, bro. Iya gak sih? Tapi tetap bayar pakai M-Banking ya? Tapi kadang emang ada ini gak sih? Emang ada yang lebih pilih langsung beli lewat M-Bankingnya gitu. Kayak tadi sama April dan juga Najib ya. Tapi lewat e-commerce berarti ini, bro, ya. Yeah. Atau mungkin e-commerce-nya udah ada ini biasanya. Udah ada saldonya. Tapi tetap lewat M-Banking ya. Tapi belinya tetap lewat e-commerce kan? E-commerce-nya juga kacau ya. Sekarang udah sangat lengkap fasilitasnya. Wih, udah bridging-bridging kayak mau sponsor aja loh ya.

Habis ini masih lanjut bacain WhatsApp dari kamu, teman Pro 2 dari Dita kali, bacain dulu ya satu lagi ya. Kalau aku Bray, kalau beli kuota aku lebih pilih lewat aplikasi provider. Nah, ini dia, tim baru sudah muncul teman Pro 2. Aplikasi provider, walaupun provider yang aku pakai ya, nggak perlu kita sebut, nggak tanpa menyebut merek ya. Aplikasi provider yang aku pakai ini memang terkenal sangat lemot. Aplikasinya teman Bro 2 ya, karena nggak tahu, biasanya tuh kalau misalkan ada meme atau jokes di ya Twitter, X atau mungkin Threads teman Bro 2. Kalau mau beli HP, coba cek dulu lemot nggak buat buka provider X itu. Kalau nggak lemot berarti ya udah HP-nya bagus, tapi enggak sih. Emang lemot deh kayaknya aplikasinya.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larange. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik, Thomas. Lewong teh, gula, es. Lah, yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok, nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon, wes.
0: Yo, Mbak. Mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik, yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui, Mas.
0: Yo, wes. Ini yo, Mbak.
1: Walah, gedimen duite. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini, Mas. 2.000-annya, 2 lembar ada.
0: Ada juga dong, Mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kui ono duit pas.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Lanjut lagi teman Pro 2 di Jaga Malam di malam hari ini barengan sama DJ Majenta sampai jam 12 malam nanti sebelum ke Jazz Music teman Pro 2 ya. Di jam terakhir DJ Majenta siaran. Let's go. Dari Nop, selamat malam Kak JJ. Boleh request lagu? Boleh dong. Mau request Perunggu, Ini Abadi. Kegambir lagi, Ini Abadi. Kalau aku ya bre ya, aku sih selalu lewat aplikasi provider dong. Lebih banyak promonya. Emang iya kah? Kalau lewat aplikasi provider itu emang lebih banyak promonya teman Pro 2 ya. Tapi aku dapat satu fun fact yang nggak tahu itu fun atau fact. Gimana tuh? Yang belum tahu atau belum jelas kebenarannya. Katanya teman Pro 2, semakin banyak kita beli kuota di setiap waktunya, katanya harga kuota nanti kedepannya di nomor kamu lebih mahal, iya gak sih? Fun fact yang aku belum tahu kebenarannya teman Bro ini, aku dapetin dari temanku yang katanya saat itu aku sambat ya. Ini kok harga kuota di nomorku kok jadi mahal sekali ya? Kayak beda-beda gitu. Padahal nomornya, providernya sama kayak punya temanku. Ternyata temanku tuh bilang, mesti kamu belinya ini sih sering dan cepat habis gitu. Jadinya terhitung keakumulasi kalau kita sering beli kuota. Akhirnya si aplikasi ini merekomendasikan atau mengeluarkan emang kuota-kuota yang banyak isi kuotanya, tapi ya mahal. Iya gak sih teman-teman berdua? Thank you ya, Nop ya. Lanjut lagi teman Bro 2 dari Rina. Kalau aku sih, kalau beli kuota langsung datang ke konter ya kak ya. Ini dia. Satu tim baru sudah muncul lagi. Tim datang ke konter. Kalau e-wallet gak ada saldonya soalnya. Itu dia. Buat kamu yang e-walletless, gimana tuh ya? Jadi di mBanking, di dompet digital kamu tuh gak ada isinya teman Bro. Jadi kamu adalah tipe manusia yang emang tipenya tuh pegang cash gitu, berbanding terbalik dengan manusia-manusia cashless. Thank you so much ya Rina ya. Rame banget loh, serius teman Bro di malam hari ini. Dari Catur, bohong dosa loh bray. Loh, emang iya ya? Enggak, maksudnya emang iya aku bohong? Enggak lah, masa aku bohong teman Bro? Iya kan? Enggak kan? Lanjut lagi dari Timothy, Mas JJ Majenta. Yoi Timothy, selamat malam. Selamat malam, puterin lagu dari ada band dong ya, judulnya apa aja. Oke, nanti aku puterin ya. Apa aja ada band yang ada di bank lagunya Pro 2 FM Solo. Thank you so much, Timothy. Wih, masih rame banget, bacain satu lagi deh ya teman Pro 2. Dari Dewi Satrio, aku sih aplikasi provider bray, karena tinggal pilih-pilih. Ntar ada paketan promo atau enggak. Sudah dua teman Pro 2 yang approve. Kalau emang lewat provider ya, aplikasi provider ini paketan promonya lebih banyak daripada beli di tempat lain. Kalau beli di counter, ada enggak sih promo-promo kayak gitu teman Pro 2? Habis ini masih bacain WhatsApp dari kamu. Yang belum join topik, kamu kalau beli kuota, beli di mana?

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
2: teman terbaik kamu.

Masih dijaga malam barengan sama Jajah Majenta, teman Pro 2 ini abadi ya. Yang ke Gambir lagi, yang ke Solo balapan lagi, yang ke stasiun manapun itu. Buat berangkat kerja, berangkat kuliah, yang akan selalu berulang-ulang kalau kerja ya. Semangat, teman Pro 2. Ramai banget jujur di malam hari ini. Thank you so much sama Pro 2 ya. Masih lanjut bacain WhatsApp lagi dari Timothy. Saya belinya di minimarket kalau beli kuota. Bisa ya? Ini gak sih bayarnya ya? Iya gak? Bener kan? Dari Unike, biasanya ke kantor tapi belakangan ini belinya lewat e-commerce, bray. Soalnya ada saldo plus potongan harga. Kalau e-commerce ternyata juga ada potongan harga ya. Hari ini request lagu So Sick dari Neo. Boleh. Terima kasih Kak JJ. Sama-sama Unike. Ditunggu ya. So Sick-nya. Lanjut lagi teman Pro 2. Ramai banget loh. Dari RBM Family, selamat malam RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Respect. Thank you RBM Family. Aku kalau beli pulsa di tempat tetanggaku. Gak ke-mention ya beli di tempat tetangga ya. 20.000. Kemudian aku beli paket internetnya di aplikasi 20.000. Dapat 20 giga untuk 3 hari. Jujur banyak banget loh. 3 hari 20 giga. 20 giga itu kadang gak sampai 3 hari karena anak saya Audi dan kakaknya suka nonton YouTube. Salam ya buat Audi dan kakaknya Audi ya, RBM Family ya. Buat Mas JJ selamat bertugas. Thank you so much.

Lanjut lagi teman Pro 2 dari Akbar, Scorpio Boy. Kalau aku sih M-Banking, Bray. Nambah satu ya, tim M-Banking ya. Lanjut lagi dari nomor baru ternyata. Selamat malam, Kak. Display name-nya Roselin. Ini nomor WhatsApp-nya teman Pro 2 FM kah? Yoi, benar. Welcome to our cockpit ya, Roselin ya. Boleh request lagu enggak? Boleh dong. Silahkan mau request apa Roselin di malam hari ini? Seneng deh kalau ada nomor baru kayak gini teman Pro 2. Silahkan ya share-share nomor WhatsApp Pro 2. Yang mau WhatsApp mau request lagu di Pro 2 boleh. Masih mengetik Roselin, aku tungguin ya. Sambil lanjut bacain WhatsApp dari Yeni. Kalau aku seringnya aplikasi, Bray. Kalau kebacot blas gak ada kuota, baru ke counter. Ah, emang counter ini jadi salah satu last hope teman Bro 2 ya. Jadi harapan terakhir kayaknya kalau emang aku dan kamu butuh kuota ya. Karena ya kalau beli di M-Banking pasti butuh kuota juga. Butuh jaringan seluler. Kalau beli di e-commerce pasti. Kalau beli di aplikasi provider apalagi, ya kan? Request double text song dari Drew. Okay, boleh. Thank you ya, Roselin ya. Ditunggu request lagunya. Nanti aku puterin di Jazz Music teman Pro 2. Kalau belum sempat aku puterin di jam terakhir aku siaran ya. Jadi tungguin aja. And at last but not least, dari Erna. Selamat malam juga Kak JJ. Selamat malam juga Erna. Pilih M-Banking, kadang juga e-commerce katanya. Ah, oke. Okay. Tahta M-Banking dan e-commerce sepertinya masih ada di top tier ya teman Pro 2 ya. Dijaga malam di malam hari ini. Beli kuotanya di mana? Ya, yeah, M-Banking dan e-commerce masih jadi top tier.

Dari Catur, kalau saya ditanya beli kuota di mana, aku biasanya beli lewat Joki Berai, berawal dari langganan e-commerce, terus tak lihat-lihat harganya naik terus. Habis itu minta sebagian teks hilang, aku malas ngetik doang. Intinya saya dialihkan lewat WhatsApp biar harganya lebih murah. Oh, bisa gitu ya, kuota injek Berai. Oh, oke, ini ngasih... Ini juga ya, ngasih gambar juga. Screenshotan teman Pro 2. Ini Catur, 85K dapat berapa ini sih? Dapat berapa gigabyte, bro? Ini 85 sih kayaknya kalau lebih murah dari 125 giga. Wih, serius, bro. Serius, ini harganya lebih murah kan berarti kan? Wah, gokil. Murah juga ya. Kalau misalkan harga normal berapa, bro? Ini bisa jadi ini ya teman Pro 2 ya, bisa jadi apa ya, mungkin kamu silahkan cari kenalan ya, atau silahkan WhatsApp Catur aja. Tapi ini legal atau ilegal sih? Legal ya atau gimana? Ini sih menarik ya, tapi kita cari tahu dulu ya. Berapa bro harganya kalau ini Catur, kalau legal? Gila, serius kok bisa gitu? Oh ini kali ya, ada... Aduh, gimana tuh? Bisa tanya nggak ke ini? Siapa sih nama WhatsApp kontaknya? Oh, jangan, nggak bisa dibaca nih, ya. Oh, legal ya? Kalau ini berapa kalau nggak beli lewat teman kamu ini? 125 giga itu berapa, Bray? Gokil nih, banyak juga ya. 125 giga, tapi dapetnya jatuhnya di angka 85 ribu. Ini sih win-win solution ya. Yang mau silahkan WhatsApp Catur ya, atau DM Instagramnya Catur.

Mau berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Selasa, tanggal 1 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu 2 September 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Semoga tetap dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, kondisi yang selalu penuh dengan kebahagiaan. Kembali mengudara Pro 2 FM Solo hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan program serta segmen yang akan menemani kamu dari pagi, siang, sore, petang hingga malam hari nanti. Syahri Anjeli yang mengudara pagi hari ini di Spada hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kamu tetap di Pro 2 FM Solo, karena sudah saya siapkan juga lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu untuk satu lagu rohani Islam, kemudian kita simak suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Jika Bosan Menghampiri Kita bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: العادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan suplemen hati ini, saya akan mengetengahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya bagi kita yang kadang-kadang merasakan kebosanan, merasakan boring dalam kehidupan kita. Kadang-kadang jiwa kita menjadi rapuh, jiwa kita menjadi malas karena bosan melanda kita. Dalam suplemen hati ini, kita akan membahas tentang bila bosan datang kepada kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita mengalami rasa bosan. Rasa bosan atau boring itu dapat mengganggu kenyamanan, kesejahteraan, dan kadangkala pula menurunkan produktivitas kita. Rasanya seperti tidak ada kegiatan yang menarik untuk dilakukan. Namanya aja bosan ya. Dan waktu terasa berjalan dengan lambat dan lama. Itulah yang namanya kebosanan. Namun, dalam pandangan Islam, rasa bosan bisa dianggap sebagai ujian dan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap muslim maupun muslimat, individu. Islam mengajarkan kepada kita untuk mengisi waktu-waktu kita dengan perbuatan yang baik, yang mendatangkan kemanfaatan bagi diri kita sendiri maupun kemanfaatan bagi orang lain. Sering kita merasakan rasa bosan. Dan suatu ketika juga salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernah menyinggung tentang rasa bosan ini. Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, "Aku tidak bosan dengan pakaianku selama masih bisa dikenakan. Aku tidak bosan dengan istriku selama ia masih memperlakukanku dengan baik. Dan aku tidak bosan dengan kendaraanku selama ia masih bisa dikendarai. Sesungguhnya sifat bosan termasuk akhlak yang buruk." Demikian perkataan seorang sahabat yang mulia, Amr bin As radhiyallahu anhu, tentang kebosanan. Nah, beberapa tips yang mungkin kita ketengahkan dalam suplemen hati ini adalah bagaimana mengatasi rasa bosan menurut pandangan Islam. Di sini akan kami jelaskan bagaimana Islam mendorong umatnya untuk terus sibuk dengan perbuatan-perbuatan baik, akhlak-akhlak yang mulia, amal soleh atau amsal, memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama, terlibat dalam kegiatan sosial, mengembangkan hobi dan bakat, serta banyak membantu kepada orang lain. Itulah beberapa hal yang harus kita lakukan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip Islam, diharapkan manusia dapat menghadapi rasa bosan dengan bijak dan meningkatkan kualitas hidup manusia itu secara holistik. Beberapa catatan, kenapa terjadi kebosanan dalam kehidupan kita? Ini perlu kita ketahui bersama, bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadi rasa bosan, yang kadang-kadang kita semua merasakannya, apalagi kalau sendirian. Di kamar sendiri, dalam keheningan, di dalam kediaman, ataupun dalam seorang diri, dalam sepi, mengurung diri dalam kamarnya. Maka terjadilah kadang rasa bosan. Faktor yang pertama adalah kurangnya koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah melalui berbagai macam ibadah. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, kurangnya makna dan tujuan hidup, di mana Islam mengajarkan bahwa kehidupan ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, teman-teman Roro FM, adalah kurangnya keterlibatan dalam amal kebajikan. Islam selalu mendorong umatnya untuk melakukan amal kebajikan dan berkontribusi positif dalam masyarakat kita. Kemudian yang keempat, terpaku pada kesenangan dunia semata. Unsur-unsur dunia inilah yang akan menimbulkan rasa kebosanan dalam diri kita tanpa memperhatikan aspek spiritual dan aspek-aspek keagamaan. Kemudian yang kelima, kurangnya penghargaan terhadap nikmat Allah dan tidak bersyukur atas kenikmatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kita jarang introspeksi berkaitan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi itulah beberapa pandangan di dalam Islam terutama untuk mengatasi kebosanan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat agar kita senantiasa bisa memanfaatkan bosan itu sebagai sarana ibadah. Di antaranya adalah untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari makna dan tujuan ketika kita dalam kesendirian, kemudian banyak melakukan amal-amal kebajikan, kemudian mengembangkan dalam pengetahuan dan pengembangan diri kita, dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang bersyukur, bisa memahami hakikat hidup kita, bisa memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berikan banyak kenikmatan, dan kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan atas segala kesalahan dan kehilafan kita, dan kita bisa memanfaatkan dan menghilangkan rasa bosan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam, suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat.

hadir dari dunia perfilman Indonesia. Rumah produksi karya kreatif utama mempersembahkan film Autopsi Dead Body Can Talk yang mengangkat kisah perjalanan dokter forensik Polri yang dikenal di dunia penyidikan ilmiah, yaitu Brigjen Pol Sumi Hastri Purwanti. Sutradara Ozan Rus juga menyampaikan film ini tidak hanya mengajak penonton merasakan setiap lapisan emosi yang dialami dokter Hastri, sekaligus juga membawa visi besar tentang nilai empati. Bukan sekedar melihat dan merasakan, tapi ikut berhenti sejenak untuk mencoba melakukan sesuatu bagi mereka yang membutuhkan. Ozan berharap pesan itu bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari dengan siapapun, sehingga sedikit pertolongan yang diberikan kepada yang membutuhkan itu sangat berarti. Sementara itu, Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti juga menyampaikan setelah menonton film Autopsi Dead Body Can Talk, diharapkan penonton bisa mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya pendekatan ilmiah dalam penyelesaian kasus. Info Pro 2.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua Umum 3 KONI Pusat yaitu Maijen TNI Purna Andri yang meminta pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia PB Percasi dihadirkan nantinya membuat kompetisi berkesinambungan mulai dari usia dini. PB Percasi menggelar Japva Chess Festival 2026 yang berlangsung di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta tanggal 1 sampai 6 September 2026. Turnamen itu memperebutkan total hadiah mencapai 298 juta lebih untuk diikuti 523 pecatur dari 4 negara. PLT Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Setiana Jafar juga mengapresiasi Percasi yang konsisten menyelenggarakan kompetisi catur dengan standar internasional. Ternyata turnamen itu mempertandingkan total 12 kategori termasuk dengan duel pertemuan internasional antara pecatur muda. Gak hanya dari Indonesia tapi ada juga yang dari Vietnam, Kazakhstan juga teman Pro 2.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Shirley Angelis.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, hola, hola, teman Pro 2, selamat pagi. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas putihku ke kantor. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di dalam WA ku yang nomornya

3, 2, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
sih teman pro 2. Benar-benar spontan tapi masuk ya. Wow, bisa gitu ya. Pagi-pagi udah kreatif sekali saya ini ya. Kenapa? Kalau bisa gitu ya. Ya udah, pagi hari ini semoga teman pro 2 sudah mulai membuka mata, sudah mulai rileks dan siap untuk menjalani hari ini. Tapi buat kamu yang pagi hari ini justru malah baru bisa istirahat, jangan lupa istirahatnya yang cukup, berkualitas, tetap jaga kesehatan, dan semoga kamu selalu dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, kondisi yang penuh berkah, kondisi yang penuh dengan hal-hal yang baik dan orang-orang yang baik dalam hidup kamu ya. Share aja Lily, berharap semoga aku juga bisa jadi teman terbaik kamu, karena teman pro 2 jadi teman terbaik aku, ditemani juga sama lagu-lagu Indonesia Mancanegara di Pro 2 FM Solo yang mengudara pagi hari ini langsung dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Pagi hari ini yang udah absen boleh, yang mau absen boleh, yang lagi typing aku tungguin. 081327866966.

Levitating dari Dua Lipa nemenin kamu masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Cuaca gimana sih pagi ini kalau di tempat kamu? Kalau Shirley pantau dari Studio Pro 2 nih ya, di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta, belum yang begitu nampak mataharinya ya. Tutupan awannya kayaknya banyak deh. Sehat-sehat ya buat kamu ya teman Pro 2. Emang harus ekstra jaga kesehatan sih, beneran sih, serius sih. Nah, teman Pro 2 kalau ngomongin perjuangan gitu ya, perjuangan itu sangat banyak, bahkan mungkin dari kita pasti juga melakukan yang namanya perjuangan ya kan. Gak hanya para pahlawan, tapi bagaimana akhirnya kita melanjutkan perjuangan itu juga kayak pasti ada lah ya yang diperjuangkan. Bahkan ada juga yang namanya pengorbanan. Perjuangan seorang ibu, pengorbanan seorang ibu itu juga luar biasa. Kemudian kita jadi seorang anak dan kita melanjutkan perjuangan dan pengorbanan itu dengan jalannya masing-masing gitu ya. Pengorbanan tentang cinta itu juga ada ya kan. Perjuangan untuk memperjuangkan cinta itu ada juga ya. Jadi perjuangan tuh ternyata emang banyak teman Pro 2. Perjuangan mendapatkan Doraemon juga ada ya. Jadi pengen figur Doraemon, tapi yang Doraemonnya tuh ada baling-baling bambunya atau yang bentuknya senyum gitu ya. Itu butuh perjuangan juga itu. Dengan cara apa? Dengan cara nebak-nebak aja sih. Kalau enggak cap cip cup kembang kuncup, pilih mana yang mau dicup, mana ternyata sama lagi. Pernah ya. Perjuangan juga buat bikin teman Pro 2 happy, ya enggak? Perjuangan gak tuh? Perjuangan lah. Nah, kalau ngomongin perjuangan, ada nih cerita yang menarik banget sih teman Pro 2. Menyentuh dan menarik sih menurut aku. Jadi ada seorang suami nih yang terus menyelam untuk mencari istrinya yang hilang dalam tsunami. Dan dia sudah melakukan 763 kali penyelaman sejak 2013 loh. Kayak wow gitu loh. Iya gak? Sampai bulan Juli 2026 dia dilaporkan sudah melakukan 763 kali penyelaman. Nah, ceritanya gimana sih? Jadi di 11 Maret 2011. Kenapa sih bisa tanggalnya juga bagus ya? Tapi situasi peristiwa yang terjadi itu sungguh sangat menyedihkan ya teman Pro 2. Jadi 11 Maret 2011 ada gempa dan tsunami dahsyat yang menghantam Jepang. Yasuo Takamatsu saat itu dia sedang mengantar ibu mertuanya ke rumah sakit. Sementara istrinya Yuko itu lagi ada di tempat kerjanya di Onagawa. Nah, sebelum tsunami itu datang, Yuko, istri ya, seorang istri ini sempat mengirimkan pesan kepada Yasuo, yaitu suaminya. Are you okay? I want to go home. Itu menjadi salah satu pesan terakhir yang diterima Yasuo dari dia. Aduh. Terus, setelah tsunami berlalu, Yuko gak ditemukan. Istrinya ini gak ditemukan. Kemudian Yasuo, seorang suami ini, mencarinya di berbagai tempat. Mulai dari bukit, hutan, lumpur, sampai reruntuhan. Tapi Yuko tetap tidak ditemukan. Nah, sekitar 2 tahun kemudian, Yasuo ini mengambil keputusan untuk belajar scuba diving agar bisa mencari Yuko di bawah laut. Keren ya. Kayak, ya, yeah, if you know lah ya. Sejak saat itu, Yasuo berkali-kali kembali ke laut di sekitar Onagawa. Dan dia menyisir dasar laut berharap menemukan Yuko, yaitu istrinya, atau sesuatu yang pernah menjadi miliknya. Pada Juli 2026 kemarin, BBC juga mengikuti Yasuo dalam penyelamannya ke 763. Di usia 69 tahun, dia masih kembali ke laut untuk mencari istrinya. Gitu deh. Dan Yasuo pernah menggambarkan menyelam itu sebagai sesuatu yang terasa seperti pergi menemui Yuko. Bukan karena dia yakin akan menemukan sesuatu, tapi karena baginya laut adalah tempat terakhir Yuko berada.
Aduh, keren banget ya ceritanya sih teman Pro 2. Sangat mengharukan sekali kemarin waktu aku baca apa namanya artikel ini ya. Itu tuh kayak oh my god, aku juga langsung kayak langsung aku save untuk jadi pengingat buat aku gitu sih. Ya ampun, luar biasa banget cerita-cerita dari bapak-bapak ini ya. Soalnya ada juga teman Pro 2 cerita seorang pilot yang iseng tapi lucu sih, namanya juga iseng ya lucu ya. Tapi bikin kesel nggak? Enggak sih menurut aku ya. Tapi emang sih kalau orang bosen itu isengnya ada aja. Emang gimana sih? Stay tune di Pro 2 FM Solo. Kalau kamu punya cerita juga yang lucu-lucu, boleh kasih tahu aku ya di nomor WhatsApp 081327866966. Selamat pagi juga Catur. Selamat pagi dan tetap semangat buat hari ini. Sehat-sehat.

0: your name.
1: Setiap dari kita tuh pasti punya ada blank space-nya ya, teman Pro 2 menurut aku sih, dan pikiran ngeblank juga ada ya. Habis itu iseng kalau udah ngeblank. Ya ampun, kayak pilot yang satu ini nih teman Pro 2, lucu banget sih. Kenapa bisa lucu begini, pilot? Jadi ada seorang pilot, dia tuh lagi bosen gitulah teman Pro 2. Terus bikin jejak di radar, tapi ada tulisannya jejaknya itu. Jadi ada seorang pilot instruktur di Inggris yang membuat jalur penerbangan. Tulisannya apa coba? I'm bored. Ketika menjalani uji coba pesawat ringan selama sekitar 2 jam. Tapi ya iya sih, mungkin dia kayak please 2 jam gitu. Dengan rute yang mungkin kayak nggak begitu, apa ya, nggak begitu lama dan panjang gitu ya. Nah, kok bisa ketahuan? Iya, karena aksi itu terlihat lewat data di aplikasi pelacak penerbangan Flight Radar 24 gitulah. Dan pesawat milik Ravenair itu lagi menjalani penerbangan uji setelah penggantian komponen mesin. Dan menurut manajemen, penerbangan semacam ini itu merupakan prosedur standar untuk memastikan pesawat berfungsi normal. Jadi ya meskipun uji coba tapi 2 jam mungkin dia ya beneran bored ya. Beneran bosen, tapi lucu sih. Dan kok ya bisa terbaca lagi. Gimana sih? Aduh, lucu banget. Emang ada ininya ya, ada apa kayak monitornya gitu kali ya di dalam pesawat sehingga dia bisa melihat rute dia. Penerbangan jalurnya dia tuh udah terlihat tulisannya I'm bored atau belum gitu kali ya. Canggih, namanya juga udah pilot profesional lagi nyoba pesawat aja gitu ya kan, yang emang ada penggantian komponen. Aduh, bener-bener. Dari Ravenair menduga kalau pilotnya tuh emang lagi ngerasa jenuh aja karena hanya terbang berputar tanpa tujuan komersial. Iyalah, paham banget lagi introvert deh kayaknya. Ya ampun, meski begitu adanya, pihak maskapai memuji keterampilan pilot itu ya, karena membentuk tulisan di udara itu membutuhkan navigasi yang sangat presisi dan konsentrasi tinggi. Canggih, emang udah pro aja ini si pilot, namanya siapa sih? Harus banget tahu ya. Dan pesawat itu mendarat dengan selamat setelah uji coba selesai. Tapi beneran sih kayak, jadi mungkin dia tuh cuma nulis I'm bored itu juga sengaja di atas laut gitulah. Terus habis itu balik lagi ke rute awal kayaknya gitu deh. Nah balik lagi tuh, terus habis itu kayak banget, harus banget ada muter-muternya kayak ada orang tanda tangan gitu loh teman Pro 2, ada bagian melingkar-melingkarnya gitu. I'm bored. Kreatif banget sih jujur, appreciate ya. Aduh, lucu sih, dan alhamdulillahnya malah justru mendapatkan pujian gitu ya. Tidak mendapatkan nggak dapat marah gitu ya dari pihak maskapai, dari bosnya gitu, tapi malah dapat pujian. Tapi jujur kalau saya yang di pihak maskapai juga saya kasih apresiasi sih, karena keren ya. Tapi lumayan berani dia, lumayan berani. keren, lucu ya. Jadi teman Pro 2 sebenarnya ada nggak sih teman-teman kamu yang suka iseng gitu ya? Pasti ada lah, masa nggak ada ya. Di mana-mana pasti ada, dan kalau nggak ada kayak I'm bored. Beneran sih. Ada catur. Ya, kenapa sih gifnya menggambarkan aku banget pagi ini? Please deh. Emang tahu. Emang nyampe koneksinya. Makasih ya teman Pro 2. Ya udah, stay tune di sini deh, masih aku lanjut. Dan aku tungguin cerita-cerita lucu kamu juga, teman-teman kamu yang iseng, atau justru kamu adalah orang yang iseng. Baiki tahu aku ya. Sekarang aja di 081327866966.